Hari Lapangan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

reindeer. When the skies are blue, see you once again, my love. Siapa yang sudah tidak sabar untuk menantikan konser dari Westlife di Jakarta, teman-teman Pro 2? Akhirnya Westlife kembali ke Indonesia, teman-teman Pro 2. Grup legendaris asal Irlandia ini, teman-teman Pro 2, akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tour dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Dan konser ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027, kurang lebih berapa bulan lagi ya, 9 atau 10 bulan, 9 bulan lagi dari sekarang, teman-teman Pro 2, apa? Tidak tahu menghitung saya nih. Oke, ini udah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 8 bulan kurang lebih, teman-teman Pro 2, ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menariknya, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tour kali ini. Dan ini menjadikan hal tersebut sebagai konser terbesar di wilayah tersebut ya, di Asia Tenggara, menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar sekali, teman-teman Pro 2. Dan menurut pihak promotor Sound Rhythm dan juga Vola GoPro, pemilihan stadion utama GBK merupakan permintaan langsung dari para personel Westlife, karena para personel Westlife sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan soundcheck di stadion itu pada tahun 2023, teman-teman Pro 2. Dan sesuai dengan pengumuman resmi di akun media sosial, Westlife akan tampil dalam format 3 orang, yaitu Shane Phelan, ada Nicky Bryan, dan juga Kian Egan. Sementara Mark Vihili dipastikan absen dari tour ini karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya. Meskipun tanpa Mark, grup ini akan memberikan pertunjukan terbaik dengan skala produksi yang jauh lebih besar dibandingkan tour-tour sebelumnya, teman-teman Pro 2. Dan penjualan tiket akan dibuka menjadi 2 tahap, diantaranya promotor pre-sale pada 21 Mei sampai 22 Mei, dan general sale mulai 23 Mei 2026. Dan informasi lebih lengkapnya dapat kamu akses melalui situs resmi Westlife Stadium Show jkt.com, teman-teman Pro 2.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Halo teman Pro 2, sudah di trivia request result nih ya teman Pro 2. Artinya kita cek dulu nih kira-kira siapa yang berhasil memenangkan pertempuran ya di trivia request pagi hari ini teman Pro 2. Setelah tadi aku sudah melemparkan 3 lagu ya. Ini ada 67% ya teman Pro 2 memilih lagu terbarunya Olivia Rodrigo, Drop That, teman Pro 2. Dan aku alhamdulillah karena ngucapin terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah nimbrung, sudah join di Instagramnya Pro 2. Langsung aja kita dengerin gak pakai lama trivia request result di siang, pagi menjelang siang hari ini teman Pro 2 ya. Here we go with Drop That.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Well, teman-teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau TripAdvisor nih baru aja merilis daftar taman hiburan dan juga taman air terbaik di dunia dalam Traveler's Choice Awards ya. Dan dari daftar tersebut ada yang dari Indonesia, teman-teman Pro 2. Yes, melansir dari Time Out, daftar tersebut disusun berdasarkan taman hiburan dan taman air yang mendapatkan jumlah ulasan luar biasa terbanyak dari wisatawan di TripAdvisor. Dan teman Pro 2, Waterboom Bali ya, hanya berada di bawah Futuroscope di Prancis yang menempati posisi pertama, dan Beto Carreiro World di Brazil di posisi kedua. Dan kalau misalnya kamu pengen tahu ya jumlah top 10 yang lengkap dari taman hiburan dan taman air terbaik di dunia versi TripAdvisor Traveler's Choice Awards, yang pertama adalah Futuroscope di Prancis, ada Beto Carreiro World di Brazil, Waterboom Bali di Indonesia, ada Disneyland Park di Prancis, ada Beach Park Brazil, Garden City Water Park di Kamboja, ada Puy Du Voi di Prancis, ada Siam Park di Spanyol, ada Ramayana Water Park di Thailand, dan juga Blackpool Pleasure Beach di Inggris, teman Pro 2. Posisi pertama ditempati Futuroscope di Chenezel di Bordeaux di Prancis. Taman hiburan ini dikenal dengan konsep futuristik yang memadukan multimedia, sinema, teknologi, wahana imersif, hingga pertunjukan langsung. Dan taman hiburan itu berdiri di atas lahan sekitar 60 hektar dan memiliki berbagai atraksi, mulai dari wahana 4D, permainan luar ruang, instalasi raksasa, hingga pertunjukan bertema teknologi masa depan. Salah satu atraksi andalannya adalah Tornado Chasers, di mana wahana yang membawa pengunjung merasakan sensasi berada di tengah badai dengan bantuan layar LED dalam ruangan besar. Platform berputar, cahaya, dan juga efek khusus ya. Ada pula The Greenhouse of Worlds, rumah kaca imersif dengan dinding yang dibuat seolah hidup oleh flora dan fauna. Atraksi ini menjadi salah satu pengalaman yang memperkuat citra Futuroscope sebagai taman hiburan futuristik, teman-teman Pro 2. Dan dikutip dari

Desan nih, tahun 22 futuroskop pertama kali dibuka pada 1987 dan tidak berada jauh dari kota Poitiers. Taman hiburan ini disebut mengusung konsep multimedia, sinematografi, dan juga teknologi baru. Aku jadi penasaran ya, karena aku pernah ke salah satu waterboom di Bali, dan apakah waterboom yang aku kunjungi adalah waterboom yang menjadi peringkat 3 di dunia, teman-teman Pro2? Sepertinya sih iya ya, sepertinya teman-teman Pro2. Aku lupa, tapi yang pasti ini benar-benar bagus banget, seru abis lah pokoknya teman-teman Pro2. Apalagi kalau misalnya kamu pergi sama keluarga atau teman-teman dekat kamu. Aduh, jadi pengen ya teman-teman Pro2 pergi ke waterboom Bali atau yang ke Prancis tadi juga boleh. Kumpulin dulu ya budgetnya teman-teman Pro2. Dan jangan kemana-mana teman-teman Pro2, setelah ini kita bakal move ke Santai Siang, ke Pro2 Hitlist. Dan itu adalah momen ketika kamu bisa request-request lagu yang bagus-bagus sesuai pilihan kamu teman-teman Pro2 di WhatsApp-nya Pro2 di 0813 7312 5896.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Teman,

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Mortal Kombat 2 dirujak kritikus tapi disukai penonton. Ya, sama Pro 2, Mortal Kombat 2 menuai review yang cukup kontras antara pengamat film dan antusiasme penonton. Film itu membuat sutradara Simon McQuoid menuai kritik tajam karena dinilai kehilangan kedalaman emosional dan kualitas cerita dibandingkan seri pertamanya. Berdasarkan laman agregator Rotten Tomatoes yang diakses, Mortal Kombat 2 mendapatkan skor 70% Tomatometer berdasarkan 99 ulasan kritikus film yang masuk. Salah satu kritik pedas datang dari Kyle Smith dari Wall Street Journal yang menyebut Mortal Kombat 2 terlalu fokus pada pertarungan brutal tanpa menghadirkan kedalaman emosional bagi penonton. Berbanding terbalik dengan kritikus, para penggemar justru memberikan sambutan hangat dengan skor penonton mencapai 91% di Popcorn Meter. Penonton merasa terhibur dengan unsur nostalgia lewat kemunculan karakter-karakter ikonik, aksi pertarungan, hingga visual khas game Mortal Kombat yang disajikan di layar lebar. Mortal Kombat 2 berfokus pada pertarungan para petarung Earthrealm dalam Mortal Kombat yang digelar di Outworld. Dan film ini masih digarap kreator film pertamanya yakni sutradara Simon McQuaid dan diproduksi Warner Bros. Sedangkan skenario film dikerjakan oleh Jeremy Slater. Dan kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2. Como ukir dua sejarah besar usai dipastikan tampil di kompetisi Eropa. Como 1907, klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia, mengukir dua sejarah besar usai memastikan dapat tiket main di kompetisi Eropa. Pertama, Como mengukir sejarah untuk pertama kalinya tampil dalam kompetisi Eropa dalam seabad lebih sejarah klub, dan Como berpotensi main di Liga Champions atau Europa League. Kedua, Como menjadi klub kedua di Italia setelah Torino yang langsung mendapat tiket tampil dalam kompetisi kontinental pada musim keduanya setelah promosi ke kasta tertinggi. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 2 Hitlist.
1: Yes, teman-teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist. Selama 2 jam ke depan, teman-teman Pro 2 kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus. Pengen request, pengen curhat, pengen kirim salam, langsung aja WhatsApp di 0813-7312-5896. Dan setelah ini bakal ada Diana yang menemani kamu, teman-teman Pro 2. Diana akan nemenin kamu dengan informasi-informasi menarik, berita-berita terupdate, dan juga lagu-lagu terbaik, dan pastinya program siaran yang gak kalah serunya ya. Dan aku Alam Julkanen harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang, teman-teman Pro 2. Terima kasih banyak, jangan lupa download aplikasi RRD Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id, teman-teman Pro 2. Jangan lupa dengerin Pro 2 RR Ternate dan jadikan sebagai teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

cuma berdua. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man vs Machine, dan

0: maaf ya Bapak datangnya terlambat. Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen ketemu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: here. Maybe internet.
1: Off at your... Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2, kembali mengudara siang hari ini untuk nemenin kamu di Santai Siang edisi hari Senin 11 Mei 2026. Siang hari ini Diana akan nemenin kamu dengan berbagai informasi yang tentu saja terfaktual dan terpercaya khusus buat kamu ya teman Pro 2 ya. Dan hari ini juga kita bakal update gitu ya, ada informasi apa aja sih yang seru-seru. Gimana-gimana, kamu udah prepare buat makan siang atau masih mikir-mikir nih kira-kira enaknya siang ini makan apa ya? Ya, waduh, kalau Diana sih tadi nge-grab sesuatu. Sesuatunya apa tuh? Nah, siapa tahu bisa jadi inspiring buat kamu juga ya teman Pro 2 yang mau makan siang gitu, masih bingung gitu ya. Mungkin mager karena panas, kamu bisa pesan makanan online aja, atau misalkan kamu mau jalan langsung juga boleh, tapi kayaknya di luar lagi panas banget, jangan lupa pakai sunscreen dan payung ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa pakai jaket juga kalau kamu berkendara. Alright, jangan kemana-mana dulu. Jangan pindahin frekuensi kamu, stay tune dulu terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tuh. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Oleh teman berdua, waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 menit, saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk area Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Masih nemenin kamu di Santai Siang Temang Pro 2 ya. Dan sekarang Diana punya informasi dari dunia olahraga dulu gitu. Siapa yang ngikutin MotoTrip Prancis kemarin gitu. Ini ada salah satu atlet Indonesia ya Temang Pro 2 yang mengikuti MotoTrip Prancis. Ada Veda Ega Pratama yang kabarnya berhasil finish di posisi keempat MotoTrip Prancis 2026. Dan Veda ini apa ya, bisa dibilang di MotoTrip Prancis 2026 itu kemenangannya sangat dramatis Temang Pro 2 gitu, walaupun memang harus di bawah podium ya, alias di posisi keempat nih Temang Pro 2, walaupun dia tidak masuk tiga besar, tapi setidaknya Veda berhasil masuk lima besar gitu. Dan keberhasilannya ini mendapatkan sambutan hangat juga dari para timnya, tim Honda, tim Asia gitu ya. Dan ini juga menjadi gambaran gitu betapa puasnya tim terhadap perjuangan Veda Ega sepanjang balapan di sirkuit Bugatti Le Mans 10 Mei kemarin gitu Temang Pro 2. Jadi sebenarnya Veda ini tuh memulai lapnya tuh dari posisi ke-6 gitu. Dan di lap pertama Veda itu harus turun ke posisi ke-14. Otomatis Veda harus mengejar dong gitu ya keterbelakangannya itu gitu kan. Posisi ke-14 tuh cukup jauh gitu kan. Nah, terus di 5 lap terakhir nih Temang Pro 2, Veda tuh performanya makin meningkat. Dia bahkan bisa ngelewatin Joel Esteban dan juga Guido Pini Temang Pro 2 untuk merebut posisi keempat gitu ya. Dan di 5 lap terakhir itu juga Veda itu berusaha nih untuk mengejar pembalap di posisi ketiga, ada Matteo Bertele gitu. Tapi kabarnya gitu ya, karena jarak yang cukup jauh gitu ya, yang membuat akhirnya ya udah deh Veda harus finish di posisi keempat. It's not a big problem Veda, kamu sudah melakukan yang terbaik gitu ya di Moto3 Prancis kemarin gitu ya. Dan dengan hasil ini otomatis Veda menambah 13 poin nih Temang Pro 2, dan kabarnya juga ini salah satu pencapaian terbaik juga dari Veda di musim ini setelah sebelumnya sempat meraih podium ketiga di Moto3 Brasil gitu. Dan kabarnya juga Veda berhasil bertahan juga di klasemen sementara Moto3, naik ke peringkat 5 dengan koleksi 50 poin. Dan yang tadi Diana informasikan juga, keberhasilan ini juga disambut baik oleh tim mekaniknya Honda Tim Asia, dan juga MotoGP secara resmi di akun X-nya juga turut mengucapkan pujian juga, atau apa ya, kayak mengucapkan congrats lah buat Veda gitu ya. Wow, once again congratulations Veda, jangan berkecil hati, posisi keempat itu susah loh, jujur. Temang Pro 2, itu tadi informasi olahraga yang bisa Diana sampaikan. Dan setelah ini di pukul 13.30 nanti akan ada flashback hits juga, di mana Diana akan menyiapkan playlist-playlist lagu yang memorable buat kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau request nih lagu-lagu lama, lagu-lagu 2000-an ke belakang, boleh kasih tahu ke Diana ya, nanti Diana bakal puterin buat kamu. Kalau misalkan kamu mau request, boleh nanti, caranya gampang banget, bisa DM aja ke Instagram kita di rri_ternate2-nya pakai angka, atau kamu juga bisa nih WhatsApp ke 0813-7312-5896. WhatsAppnya nggak hanya chat Temang Pro 2. Kalau sekarang kamu mau call atau mau voice note, boleh, nanti Diana puterin buat kamu ya Temang Pro 2 ya.
1: Gua beda.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

96.7 FM, Rani Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu di santai siang, teman Pro 2. Santai yang santai ngantuk banget. Kamu sering gak sih ngalamin kayak gitu, yang habis makan siang tuh rasanya tuh kayak, aduh kenapa ya mata ini sangat-sangat berat, teman Pro 2 gitu ya. Apakah harus cuci muka dulu atau mungkin apa sih istilahnya, ada loh di Jepang itu yang anak-anak kecil tuh di sekolah tuh tidur siang gitu, kayak tidur siang cepet aja gitu, hanya sekitar 10 menit, 20 menit habis itu udah melek gitu. Jadi udah seger lagi gitu. Jadi enggak perlu lama-lama deh kalau tidur siang. Soalnya nanti kalau kelamaan, aku pernah baca di artikel, bakal susah tidur malamnya. Oke, kita udah ya ngomongin ngantuknya, nanti kan semakin ngantuk. Supaya enggak ngantuk, Diana mau kasih kamu informasi dari dunia hiburan dulu nih, teman Pro 2. Waduh, kayaknya ada yang mencuri perhatian nih di Gold House 5th Annual Gold Gala 2026. Ada apa tuh? Ada apa tuh? Jadi ada girl group ya, XTX Rising. Seperti biasa yang mencuri perhatian adalah Nona, teman Pro 2 gitu ya. Kenapa mereka mencuri perhatian? Karena mereka datang dengan attire yang gak biasa gitu. Jadi mereka tuh menggunakan fashion yang ada Indonesia-Indonesianya, teman Pro 2 gitu. Jadi semua personil Nona itu datang ke Gold House 5th Annual Gold Gala 2026 itu menggunakan pakaian bernuansa Indonesia gitu ya. Jadi ada Christy yang mengenakan batik, terus ada Shaz yang mengenakan tapis Lampung, kemudian ada Esther yang mengenakan Prada Bali, dan ada Baila yang mengenakan tenun Padang Pandai Sike, teman Pro 2. Dan bahkan kabarnya gak hanya fashion mereka yang bernuansa Indonesia, bahkan sampai ke aksesoris-aksesorisnya pun itu bernuansa Indonesia gitu ya. Ada dari Jambi, dari Sumba, dan dari Palembang gitu ya. Dan fashion serta aksesoris mereka ini berhasil mencuri perhatian para datang ke sana gitu, para reporter, para penggemar, semuanya tuh langsung kayak wih, ada apa nih gitu kan. Ya kita sama-sama tahu lah ya, teman Pro 2 gitu ya, fashion Indonesia, apalagi kekayaan Indonesia seperti batik, itu tidak perlu diragukan ya, teman Pro 2 ya, karena memang detailsnya itu kan sangat-sangat apa ya, syarat makna gitu ya. Jadi pastilah ada yang mencuri perhatian gitu. Congrats Nona. Lagi-lagi ya, Nona ini mencuri perhatian panggung ya, teman Pro 2 ya. Gak perlu diragukan lagi deh. Pokoknya kalau Nona, itu udah pasti luar biasa ya.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: girl, we need to run this back.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. The Weeknd konser di JIS 26 hingga 27 September 2026. The Weeknd memastikan Jakarta sebagai salah satu lokasi The Final Leg Before Shutdown dari tour After Hours Still Down. The Weeknd bakal konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 hingga 27 September 2026. Hal itu diumumkan oleh musisi bernama asli Abel Tesfaye tersebut dalam pengumuman di situs dan media sosialnya pada hari Senin 11 Mei 2026. Jakarta merupakan kota kedua dalam leg terakhir yang mengkhususkan berada di Asia setelah Tokyo pada 20 September 2026. Tiket akan mulai dijual pada hari Senin 18 Mei 2026. Info selengkapnya bisa kamu cek di sosial media The Weeknd, teman Pro 2. Kita beralih ke informasi olahraga. Barcelona bidik 100 poin usai kunci gelar juara Liga Spanyol. Pelatih Barcelona Hansi Flick menargetkan tim Katalunya mencapai 100 poin di Liga Spanyol 2025-2026 setelah memastikan gelar juara La Liga. Barcelona sukses mengunci gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 usai dipastikan posisi puncak klasemen yang dipegangnya tidak mungkin dapat digeser hingga akhir musim. Kepastian itu didapat usai Barcelona mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam pertandingan pekan ke-35 Liga Spanyol di Camp Nou pada hari Senin 11 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona masih memiliki 3 pertandingan tersisa sebelum musim ini berakhir. Jika Barcelona memenangkan ketiga pertandingan tersebut, mereka masih bisa mengakhiri tahun dengan 100 poin. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

teman terbaik kamu. Pro 2FM. Masih nemenin kamu teman Pro 2, tapi kali ini kita udah masuk di program Sore Ceria. Dan di Sore Ceria ini Diana punya informasi dari yang lokal-lokal dulu gitu ya. Jadi kemarin baru aja berlangsung Kapres 1 Tidore 2026 teman Pro 2. Tapi dari ajang balapan tersebut gitu ya, ada satu yang mencuri perhatian. Ada apa nih? Karena kabarnya ada salah satu atau satu-satunya gitu ya, pembalap wanita berusia 14 tahun yang berhasil mencuri perhatian dan bahkan informasinya tuh masuk ke jajaran final teman Pro 2. Ada pembalap yang cukup inspiratif, namanya adalah Cici Prasmini Zulkifli teman Pro 2, atau bisa dipanggil Cici, yang merupakan satu-satunya pembalap wanita yang ikut ambil bagian dalam event balap motor yang dipusatkan di sirkuit Selawaring Tidore ya teman Pro 2 ya, di hari Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Dan kabarnya gitu ya, Cici ini berpartisipasi di kelas Matic 131cc regulasi lokal Maluku Utara dan memulai balapan itu dari grid 18. Dan kerennya lagi, Cici itu berhasil finish di posisi ke-9 teman Pro 2. Dan Cici ini informasinya baru saja berusia 14 tahun dan apa ya, bisa dibilang diharapkan menjadi salah satu bibit pembalap muda potensial asal kota Tidore Kepulauan. Waduh, keren banget ya. Waktu 14 tahun sih Diana masih belum bisa bawa motor Matic teman Pro 2 ya, masih belajar-belajar dan itu pun jatuh gitu ya. Dan ini Cici udah bisa balapan, gokil, luar biasa ya Cici ya. Dan saat ditemui di balapan tersebut gitu ya, diwawancarai melalui RRI juga, ayah Cici ini mengaku gitu kalau putrinya ini memiliki minat yang cukup luar biasa gitu di dunia balap dan memang sudah terlihat sejak kecil gitu. Jadi Cici ini gemar nih menonton balapan, terus memang suka nih sama dunia balap motor gitu ya. Dan kita doakan aja semoga nanti Cici bisa menjadi atlet profesional yang lebih kece lagi ya teman Pro 2 ya. Kita tunggu nih kira-kira di next race-nya Cici ini udah bisa finish di urutan keberapa nih. Waduh, keren Cici.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: tengok ini dulu. Bapak pasti mana, video mana? Mereka ini kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Sembilan yang kuat di UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2, masih nemenin kamu di sore ceria. Gak kerasa ternyata sudah pukul 5 teman Pro 2. Dan ternyata hari ini kita ada siaran berjaringan bersamaan dengan RRI Pro 2 Ambon ya teman Pro 2 ya. Sesaat lagi Dian akan menyambungkan kamu ke RRI Pro 2 Ambon. Tapi jangan khawatir karena setelah ini nanti di jam 6 sore kita akan kembali mengudara dari RRI Pro 2 Ternate barengan sama Tri yang akan nemenin kamu sampai di jam 12 malam ya teman Pro 2 ya. Dan sekalian juga kalau begitu Dian harus pamit dari ruang siar kamu, teman Pro 2. Sebelumnya Diana pengen ngucapin terima kasih karena kamu udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi ya, teman Pro 2 ya. Setelah lagi kita akan bergabung sebentar ya. Diana menyiapkan dulu teman Pro 2 sebentar. Dan semoga hari ini harinya menyenangkan walaupun ini hari Senin yang digadang-gadang sebagai hari yang cukup horor. Jangan dong teman Pro 2, jangan jadi hari yang horor ya. Kita harus sama-sama jadi hari yang menyenangkan, harus jadi hari yang penuh semangat gitu ya. Walaupun mungkin ini masih tengah-tengah bulan, masih sangat-sangat jauh dari tanggal 1, gak apa-apa. Tapi apapun itu kita harus tetap semangat. Kalau begitu Diana pamit teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di 96,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
4: Juara berapa nanti? Kita masih baru awal nih. Oke deh. Iya, tapi satu hal yang kakak juga mau tanya juga buat kakak Monica sama kakak Merin nih. Iya, ini kan prodinya tuh pasti memilih untuk lebih mengoptimalkan apa ya potensi daerah kita ya. Ya bahari lalu wisata kita. Boleh tahu awal ketika memilih jurusan ini seperti apa nih? Kakak berdua, apa memang wah saya harus ya pilih ini untuk ke depan saya harus membangun daerah saya ini, apalagi potensi-potensi wisata kita yang luar biasa ini ya. Oke, jadi ya, tidak salah juga saat ini sudah tepat saya memilih itu dan sudah memberikan sesuatu yang terbaik juga ya lewat prestasi di KPI kemarin gitu ya. Kalau kakak Miris nih gimana, apa ada sesuatu di balik itu sebelumnya sampai kakak memilih ya saya harus memilih bidang ini gitu?
5: Awalnya sih karena kalau saya pribadi potensi pariwisata di Kepulauan ini sangat besar.
4: Betul sekali.
5: Dari keindahan pantainya, terus ada buah hawa yang sangat indah. Dan itu saya merasa bahwa potensi wisata ini harus dikembangkan dan harus diperkenalkan ke Nangkota.
4: Oke. Iya itu betul sekali ya. Jadi keterpanggilan juga buat adik Miren dan juga adik Monica ya, untuk bisa mengangkat potensi-potensi wisata kita bagaimana kedepannya. Iya juga sebagai ya sebagai putra-putri terbaik Teren juga ya pasti ingin untuk memberikan terbaik ya. Ya promosi-promosi harus dilakukan seperti gitu ya untuk brandingnya. Semoga kedepan itu ya karena kita lebih dikenal lagi, apalagi sudah udah booming juga ya, udah go internasional juga dengan tempat-tempat wisata kita. Oke, kakak Miriam sama kakak Monica, kemarin untuk ke destinasi wisata yang dilombakan mana nih yang dari kakak berdua nih?
5: Kalau destinasi wisata yang kami lombakan itu kalau dari Kepulauan Kei, karena yang Pantai Berbloat.
4: Pantai Berbloat ya. Wow. Yang
5: anggar Pantai Berbloat merupakan satu ikon yang populer di.
4: Ya, betul sekali dan memang. Ya, ya, ya. Oke, gitu ya. Jadi teman berdua mungkin sudah pada tahu juga sih untuk potensi wisata di Kepulauan Kenya memang unik-unik sekali ya. Sampai apa? Satu istilah yang sangat unik yang biasa kita kenal apa? Banyak tempat yang belum terjamah. Istilahnya surga tersembunyi ya, seperti begitu. Ya, jadi ingat lagu siapa ya? Cakennya. Karangan Pak Andre ya waktu itu ya. Lagu surga tersembunyi memang itu sangat benar sekali karena memang di tanah ini memang tersimpan banyak potensi wisata yang belum terjamah sampai saat ini ya. Oke. Okay. Kakak Mirna sama Kakak Monica nih pasti punya tugas yang besar juga nih. Bagaimana caranya untuk bisa mempromoin potensi wisata yang belum terjamah ini? Kalau Kakak Monica sendiri dan Kakak Berin sendiri melihat ini seperti apa nih? Apa mungkin belum ada respon dari instansi terkait atau seperti apa? Atau mungkin jangkauannya yang begitu jauh atau seperti apa ya? Padahal masih banyak sih tempat-tempat wisata yang kita punya ya, gitu ya. Yang Kakak Monica sama Kakak Berin sendiri melihat saat ini gimana nih?
5: Gimana ini? Kepulauan kan banyak ya,
4: iya.
5: Iya. Bagus ya, indah gitu. Tapi kurangnya promosi.
4: Betul jadi sekali.
5: Banyak orang yang mengenal tentang wisata-wisata di Kenya.
4: Betul.
5: Jadi perlu adanya promosi dari anak-anak
4: muda. Iya. Betul ya, itu bisa jadi akses ya, wadah untuk kita bisa mempromosikan seperti gitu. Iya, teman berdua ya. Iya, jangan pernah kita hanya bermedsos tapi ya cuman untuk yang itu-itu aja. Ya seperti tadi kami bilang, maka Monica bilang ya sempatkan waktu mungkin ya buat vlog-vlog apa tentang tempat wisata kita. Ya kita promosikan gitu ya. Itu juga sebagai sebuah andil, sebagai sebuah dukungan juga buat generasi muda untuk mendukung program pemerintah ya dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di daerah kita gitu. Ya Kakak Monica sama Kakak Merlin ya, KPI kemarin mengambil tema People and Nature for Sustainable Tourism ya. Oke, tentunya ini juga sebuah topik yang luar biasa, tema yang luar biasa dan juga punya sasaran yang sangat penting bagi generasi muda ya, yaitu untuk berkontribusi dalam menciptakan solusi nyata yang selaras antara manusia dan alam ya, gitu ya. Berarti ini kalau selaras antara manusia dan alam ini berarti sebagai generasi muda harus punya kepedulian kepada alam. Semesta ini tentunya menyimpan banyak keindahan ya, seperti bahari dan juga. Jadi memang itu sangat penting untuk digalakkan ya, buat kita semua tentunya. Apalagi generasi muda saat ini kan sebagai yang motor penggerak, sebagai agen perubahan, sebagai harapan bangsa ya, punya tugas yang luar biasa untuk menggalakkan itu, melestarikan itu ya, seperti gitu. Ya, by the way, ada program juga untuk Archipelago 2045 ya. Iya, menuju Indonesia Emas ya, tentunya ya, program itu ya. Ini kan dari apa yang kita dapatkan juga, bagaimana giat-giat kita untuk mengembangkan tempat wisata kita. Tentunya sasaran juga menuju ke sana ya, Archipelago 2045 ya. Iya, untuk ke Indonesia Emas nanti. Yang pasti bahwa ini juga menjadi sebuah tantangan juga buat kita loh. Apalagi yang punya tempat-tempat wisata yang sangat luar biasa. Seperti di Kepulauan Maluku ini. Bagaimana caranya kita juga untuk bisa membuat sehingga tempat wisata cuman bukan hanya tempat santai, tempat rame-rame gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita membuat sebuah tempat itu dia menjadi tempat yang bernilai ekonomi juga ya. Seperti gitu. Ya Kakak Monica sama Kakak Merlin, Ya, sejauh ini yang kakak miring sama kakak Monica melihat sendiri, bagaimana dengan ketertarikan tempat wisata kita, potensinya untuk mengangkat perekonomian di daerah kita ini seperti apa? Coba kalau kakak Monica sama kakak miring sendiri berkunjung ke tempat-tempat wisata, pasti udah bisa lihat nih, oh begini ya, apa yang harus dibuat, ya, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya sehingga bukan cuman orang melihat bahwa cuma datang mandi-mandi kok, cuman untuk hiburan, tamasya, tapi juga punya efek balik juga buat yang ada di situ ya, mungkin buat yang penjual-penjual makanan ringan, internasional seperti gorengan dan sebagainya yang ada di tempat-tempat wisata yang banyak sudah kita kunjungi ya, seperti gitu. Apakah mungkin ada sesuatu yang mau dibenahi, bagaimana caranya sehingga ya lebih bagus lagi seperti gitu tempat-tempatnya atau gimana?
5: Kalau dari fasilitasnya kalau menurut saya.
4: Oh iya ya.
5: Iya. Mm-hmm. Ada beberapa tempat wisata untuk mungkin yang fasilitasnya belum terlalu memadai. Mm-hmm. Di kesibukannya itu yang mungkin agak rusak. Terus penyediaan penyediaan mungkin tidak semua tempat wisata itu memilikinya.
4: Betul sekali.
5: Ada yang disewa atau dibayar waktu. Kemudian permasalahan utamanya yaitu sampah. Jadi akhirnya dalam ini tentang mengangkat isu tentang sampah.
4: Sampah juga, ya penting sekali ya. Karena sebuah tempat kalau indah, ya terlihat indah bersih berarti ya sampah itu harus ya gitu ya. Lalu mengenai sampah sendiri, yang kakak Monica sama kakak Merin dia sendiri, tempat-tempat wisata yang ada, apa memang dukungan untuk ke tempat-tempat sampah seperti itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa nih?
5: Sudah sesuai dengan yang diharapkan.
4: Sudah ya.
5: Kurangnya kesadaran dari diri
4: sendiri. Betul sekali. Betul, betul. Iya, padahal udah disiapkan ya fasilitasnya, tapi ya kita sendiri yang kadang-kadang juga ya seperti gitu. Ya, ada tempatnya kadang lewat buang di tempat yang lain. Maksudnya tidak pada tempatnya ya. Ya, jadi itu juga mungkin kembali kepada kesadaran masing-masing juga ya. Ya, bagaimana respon kita untuk menjaga kebersihan di tempat-tempat wisata kita ya. Ya, apalagi Kepulauan G sudah terkenal dan juga sudah mendunia ya, dengan pasir panjang berbuat kita sebagai pasir terhalus nomor 3 di dunia ya. Oke, itu diakui. Dan bagaimanapun kita harus bisa mengimbangi itu dengan peduli lingkungan, kebersihan yang harus kita galakkan sehingga terlihat bersih dan asri ya, seperti gitu. Itu yang kemarin di KPI sempat dilombakan juga ya, bagaimana cara kita untuk bisa membuat tempat wisata itu menjadi bersih dan bagaimana kita bisa membuat sehingga para pengunjung juga sadar diri bahwa iya, ini bukan tempat sampah ya. Mm-mm. Tempat kita bertamasya, sudah ada tempat-tempat yang sudah disediakan untuk sampahnya, tapi kadang kita lalai. Jadi ini juga sebagai sebuah refleksi, juga sebagai sebuah teguran juga untuk kedepannya ya. Kita harus peduli kepada kebersihannya ya, karena istilahnya bersih itu pangkal sehat ya. Oke, kalau kita tidak bersih-bersih lalu gimana caranya nanti ya, itu juga kembali kepada pribadi kita. Jadi ketika diterapkan dalam pribadi kita, pasti ketika berhadapan di tempat-tempat umum ya, ketika membuang sampah, eits, sana ada tempatnya gitu kan, dengan sendirinya ya spontan kita udah bisa sadar diri dan membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Oke, ngomong-ngomong nih generasi muda saat ini teman perdua ya, kakak Monica sama kakak Merin nih, anak-anak muda juga kadang juga ya mau dibilang iya kakak ya nanti kita ini, tapi ketika ini wah, jadi biasanya ya mereka ini perlu harus didampingi terus, diingatkan terus. Ini yang memang menjadi salah satu hal yang pusing juga ya. Tapi ya seperti gitu ya. Namanya juga kita harus lebih banyak mengedukasi mereka. Ya seperti itu. Jadi ya diingatkan ulang-ulang itu ya seperti gitu ya. Oke, okay, by the way, menghadapi generasi Z, generasi milenial nih, ya kakak mau nikah sama kakak Mary sendiri, untuk kepedulian terhadap tempat-tempat wisata sendiri seperti apa tanggapannya untuk generasi-generasi kita yang ada di sini? Apa mereka memang sudah proaktif atau memang masih harus diedukasi lagi atau seperti apa? Okay.
5: Menurut saya sih mungkin ada sebagian orang yang perlu memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Ada beberapa juga yang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Jadi pentingnya kita sebagai generasi muda untuk saling memimpin satu dengan yang lain.
4: Betul.
5: Menjaga lingkungan secara bersama-sama.
4: Betul sekali, apalagi di desa wisata kan udah ada pupuk darwis tuh. Iya. Kita berharap semoga itu juga digencot ya, sehingga betul-betul membuat mereka di tempat-tempat itu ya lebih punya andil yang luar biasa, malah mengedukasi yang lainnya gitu, generasi muda di sana gitu. Iya, kalau pembentukan pupuk darwis sendiri, harapan dari kakak Mirna sama kakak Monica sendiri gimana? Apa memang itu sangat penting atau seperti apa? Dan sejauh ini untuk desa wisata yang ada di Kepulauan K, apa memang itu sudah berjalan dengan baik atau seperti apa? Sesuai dengan pantauan ataupun mungkin sudah sempat lihat-lihat juga, pupuk darwis ini ya bagus banget gitu. Dan memang punya anil luar biasa dan punya kepedulian dan juga mengedukasi masyarakat ya untuk menjaga, melestarikan potensi wisata yang ada di sana ya, seperti gitu. Yang kakak Miri sendiri lihat seperti apa? Memang sudah jalan seperti biasa yang terbaik atau ada yang mungkin harus dibenahi lagi atau mungkin diperbaiki lagi atau dipermantap lagi? Seperti gitu.
5: Kalau menurut saya, beberapa tempat wisata di Kepulauan K ini sudah menjalankan program itu dengan sangat baik. Contohnya itu seperti Pantai Kepulauan. Betulah, salah satu pantai yang sangat terkenal di Kepulauan K.
4: Betul.
5: Program di sini juga sudah memberikan dampak yang sangat besar begitu, dengan menjaga, memelihara, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Pentingnya menjaga lingkungan itu sangat penting ya.
4: Okay. Ya, kita bakalan nanti next untuk topik selanjutnya, masih bersama di Sore Ceria. Ya, sebelumnya kakak Mira sama kakak Monica ini ada mau promoin apa tadi itu, mau sempat ya dibagikan buat adik-adik teman pro 2 ya. Iya, mungkin yang tertarik juga ya boleh bergabung ya. Supaya seperti kakak Monica sama kakak Merlin nih yang sudah punya prestasi yang luar biasa juga dan sudah mengharumkan nama baik ke daerah kita, terbikus juga di Kepulauan K ya. Kakak Monica sama kakak Merlin, siapa nih yang mau promoin duluan nih? Silakan, boleh.
5: Bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau sudah mau memasuki tingkat perkuliahan, mari kita bersama-sama masuk ke dalam politik perkuliahan virtual. Karena politik perkuliahan virtual merupakan salah satu kampus yang berada di Kepulauan K yang terakreditasi baik sekali. Dari sisi di politik perkuliahan virtual, kami memiliki 4 jurusan dan 10 program studi. Di antaranya yaitu program studi kami yaitu Agrowisata Bahari. Kemudian di politik perikanan virtual juga memiliki

0: Ada Ibu Angelina Amorfoseja. Dan kami juga dibantu oleh dosen bahasa Inggris yaitu Mem Jen Lekatom PC.
1: Oke, jadi memang di Politeknik Perikanan Tua sendiri memang punya kompetensi luar biasa secara SDM ya, ya. Sehingga dukungan dalam KPI kemarin juga memang sangat luar biasa ya, gitu. Ya. Bukan sendirian ya, tapi ya ada. Kita berkolaborasi dan satu untuk Politeknik Ritual dan satu untuk Kepulauan K ya. Ya. Akhirnya KPI kemarin ya juara 3 ya.
0: Iya.
1: Wah, luar biasa loh. Dari sekian banyak kampus lah. Iya, kalau tidak salah 61 lebih ya.
0: Iya, betul.
1: Yang terdata kemarin waktu KPI ke-16. Iya, 471 mahasiswa kalau tidak salah ya.
0: Iya.
1: Yang kemarin untuk KPI kemarin. Tapi luar biasa ya. Ini dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada, bahkan juga dari luar negeri ya, yang ikut ya. Dalam persaingan yang sangat ketat, akhirnya iya, Politeknik Ritual menjadi juara 3.
0: Iya.
1: Terbaik loh, gitu. Tapi sebuah syukuran ke belum? Iya, harus bangga ya. Bangga bahwa kita sudah berikan sesuatu yang terbaik. Tapi memang

0: di tempat potensi wisata yang kita promosikan juga di ajang lomba itu juga memang sangat memukau juga ya. Apalagi Ngurbulawat Beach itu ya luar biasa loh. Iya, kalau secara ini ya, ya sudah mendunia dan memang kalau masuk dalam kategori lomba ya pasti, wah ini gagal nih, terbaik nih. Ini saat ini jadi pasti jadi juara nih, pasti nih terbaik nih gitu. Itu ya, itu yang menjadi salah satu hal juga ataupun sebagai pendukung juga ya, sehingga akhirnya ya kita di posisi ketiga ya.
1: Iya.
0: Oke. Berarti ya KPI ke-17 ya bisa naik lagi rankingnya kedua.
1: Amin.
0: Amin. Iya, yang pasti teman berdua ya di Maluku. Iya. Dukunglah, iya, dukunglah kita ya di Politeknik Virtual untuk KPI ke-17 ya nantinya ya. Iya. Gitu. Karena keberhasilan kita itu keberhasilan untuk kita semua Maluku loh, gitu ya. Oke. Berarti kita harus bangga ya seperti itu ya. Oke, teman pro 2, kita masih bersama di Sore Ceria. Iya, untuk Korbitika Nusantara. Gak coba kalian balik lagi barengan sama Kak Monica, sama Kak Merin. Selepas kita nikmati break untuk lagu berikut dulu ya.

0: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Iya, masih bersama di Sore Ceria berjaringan Korwil 3 Nusantara ya. Iya, bareng Kajo dan juga ada kakak Merlin sama kakak Monica ya. Oke, kita masih berbagi seputar topik kita di sore ini. Penguatan peran generasi muda untuk pariwisata Indonesia ya. Tadi banyak hal sudah dibagikan buat teman perdua dan di sini tadi kita bakalan berbagi tips ya buat teman perdua juga untuk bagaimana caranya menyiasati untuk bagaimana kita bisa mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah kita ya. Tadi dari kakak Mira sama kakak Monica sendiri sudah banyak hal yang dibagikan sebagai implementasi ilmu yang didapatkan ketika KPI tadi ya, dari tanggal 5 ke tanggal 7 yang berlangsung dan dengan audisi yang ketat juga akhirnya bisa membuahkan hasil yang luar biasa ya. Ya, bahwa politeknik ritual menjadi juara 3. Oke. Iya, kita mau ulas lagi tentang KPI ini. Kakak Monica sama kakak Merindi ketika ini saat lomba nih pasti ini gimana ya, ini banyak nih, lalu pasti ada deg-degan juga ya. Dua minggu waktunya ya.
2: Untuk mempersiapkan dimulai dari skrip dan juga pengiriman skrip dan itu pun skripnya itu double visu lah.
1: Oh gitu ya.
2: Sampai hamin ketiga baru ada skrip yang betul-betul untuk dipakai.
1: Begitu. Udah waktu gitu lalu pas lomba ketika hasilnya pasti kakak Monica kakak Merin bilang, aduh gimana ya, bisa tidak kita dapat juara nih? Ini banyak-banyak nih, gitu ya.
2: Pasti ya. Kita optimis aja ya. Yang pertama, seharusnya tidak terlalu pesimis.
1: Gitulah.
2: Jadi yakin kepada diri sendiri bahwa kita bisa.
3: Sejujurnya kalau untuk saya pribadi, awal-awalnya agak pesimis karena saingan-saingannya ini kampus-kampus besar.
1: Betul sekali.
3: Karena mungkin sebagian orang berpikir tentang kita yang berada di daerah timur itu merupakan masyarakat yang tidak terlalu memiliki pengetahuan yang tinggi. Jadi saya merasa sedikit pesimis tentang hal itu. Namun ketika namun seperti yang tadi dikatakan Monica bahwa lebih meyakinkan diri sendiri bahwa yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa. Jadi saya berusaha meyakinkan diri sendiri.
1: Apa kalau lebih trennya lubat kita ya? Masa tuh sih bisa bagaimana?
2: Iya, yang lain bisa, masa tuh sih bisa. Iya,
1: itu dia. Oke. Jadi Polikan Negeri Ritual juga menunjukkan bahwa kita juga bisa loh.
2: Iya.
1: Yang terbaik ini 10 besar loh. 3 terbaik nih loh. Begitu ya. 1 2 3. Begitu. Jadi ya kalau mau dibilang untuk KPI-nya juga sekarang untuk KPI ke-17 ya kita juga jadi hitungan juga loh. Gitu ya. Ke depan nih, politik ritual juga itu sang juara tuh loh kemarin tuh gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, ini kemarin waktunya 2 minggu ya, press banget nih,
2: 2 minggu
1: press banget untuk persiapannya, persyaratan-persyaratan dikirim lalu gitu-gitu, tapi akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa juga ya. Iya, mungkin kedepannya seperti gimana caranya supaya bisa jangan sampai istilahnya press begitu ya. Apa mungkin kemarin update-nya mungkin terlambat atau seperti apa nih waktu?
2: Iya, kitanya yang dipanggilnya terlambat untuk pendaftaran lombanya.
1: Berarti salahnya bukan dari kita loh.
2: Iya.
1: Iya, harusnya kan dari panitia itu kan sudah memberitahukan ya berapa lama gitu kan, diberikan waktu sehingga kita juga persiapannya ya bisa lebih matang lagi gitu kan. Ya masih mendingan 2 minggu, kalau cuman seminggu ya kakak iya kan?
2: Iya.
1: Tapi ya kita yakin bahwa bisa, lalu apalagi ya banyak potensi wisata yang bisa kita andalkan di sini ya, sehingga tidak ada baik-baik juga sih.
4: Iya.
1: Aduh, mau beli yang mana, yang mana? Kan semuanya bagus
4: iya,
1: nih.
4: Iya, bagus,
1: gitu
4: bagus.
1: Kan? Mm-hmm. Jadi tidak pusing-pusing juga sih. Tapi akhirnya dari yang press gitu, yang mepet-mepet gitu, apa istrinya? Aduh, begini lah, ayah sebenernya dia baru kasih kabar begini. Itu lah, kita pusing lah ya. Tapi akhirnya kan bisa juga ya.
4: Iya.
1: Mm-hmm. Berarti diangkat jempol loh. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, ketika diumumkan ketika juara nih, itu posisinya kakak Monica sama kakak Mary di mana, di kampus atau di mana?
4: Di rumah, sudah pulang. Jadi pengumumannya itu live di YouTube-nya KPI.
1: Gitu ya. Iya, kirain mungkin saat pengumuman nobar nih di kampus nih, pas diumumkan tiga, pasti heboh nih, pada lompat hore gitu ya. Oh, jadi udah di rumah ya?
4: Iya, udah di rumah.
1: Lalu ketika diumumkan, iya, pertama kali dengarnya tuh gimana nih kakak?
4: Senang, tentu sih tidak expect gitu. Kalau kita iya memenangkan kompetisi.
1: Betul ya, tak disangka-sangka.
4: Iya.
1: Ya. Lalu ketika pas dengar pas hasilnya juara tiga, kakak Monica teriak tidak?
3: Kalau saya sih teriak. Hampir apa itu? Dikira kayak orang gila di rumah.
1: Kira-kira jam berapa tuh?
3: Kira-kira jam
4: 5, iya.
1: Jam 5 subuh ya?
3: 5 sore.
1: Oh, sore ya, ya masih aman sih. Takutnya kalau jam 5 subuh ya.
3: Iya,
1: okay.
3: Itu memang.
1: Iya, pada bangun, oke, jalan pagi ayo barengan gitu. Gitu ya. Iya, tapi ya pastilah. Siapa saja pasti ketika itu pasti tak bisa sangka-sangka, pasti teriak-teriak.
4: Iya, itu kan suatu kebanggaan ya buat diri sendiri.
1: Iya, bangga banget sih. Apalagi ya ini persaingan antar daerah ya, kompetisinya bukan pribadi. Akhirnya kita juga bisa memberikan yang terbaik juga buat Kepulauan K gitu ya.
4: Iya.
1: Kakak Mira sama kakak Monica ya. Kak Jumio bangga banget sih buat adik berdua sih gitu.
4: Thank you.
1: Ya, mudah-mudahan ya yang ke-17 ya naik selangkah lagi atau dua langkah lah.
4: Amin.
1: Itulah, itu haruslah gitu.
4: Harus.
1: Ya. Oke, okay, berarti lebih giat lagi nih untuk adik berdua juga di prodinya bagaimana menggalakkan pariwisata di daerah kita ya gitu. Lalu tugas penting juga buat kakak Milan, kakak Monica juga untuk bagaimana giatnya mengedukasi generasi muda ya di daerah kita untuk bisa lebih peduli kepada potensi wisata kita ya gitu. Sangat disayangkan kalau cuman ya kita cuman gitu aja, ah kita mau ke sana dulu. Tapi ketika gitu-gitu saja ya pasti ya satu waktu juga ya, ya kita cuman tahu ya tempat wisata kita ada pasir panjang, lalu lebih ke dalam lalu bagaimana caranya untuk bisa mengelola tempatnya itu ya, pada tidak tahu semua gitu ya. Jadi intinya bahwa kita harus lebih giat lagi ya mengedukasi generasi muda ya. Apalagi kakak Miriam sama kakak Monica kan udah mengikuti event KPI, berarti kan banyak dibekali dengan ilmu-ilmu nih. Ya bagaimana caranya untuk giatnya untuk bisa mengedukasi anak-anak muda di sini ya, seperti gitu. Ya kalau boleh juga bekerjasama dengan Pokdarwis gitu ya. Pasti responnya luar biasa nih. Apalagi di daerah kita kan banyak nih tempat wisata nih. Ini kan mau dicanangkan jadi desa wisata kan. Berarti kan Pokdarwisnya ada tuh gitu. Jadi kalau sini seperti di desa Suendrat ya. Lalu di desa Lepuan. Ini yang udah punya Pokdarwis nih begitu. Jadi yang namanya Pokdarwis itu udah wajib ada di tempat-tempat yang sudah dinobatkan sebagai desa wisata ya. Oke, mudah-mudahan lebih giat lagi tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita itu semuanya jadi desa wisata dan punya Pokdarwis loh. Iya. Kalau kakak Mila sama kakak Monica bayangkan sendiri, kalau ketika di semua tempat ada Pokdarwis di tempat-tempat wisata kita, itu kedepannya untuk pariwisata kita gimana? Pasti sangat luar biasa.
4: Iya, terus pariwisata kita bisa berkelanjutan ya.
1: Betul.
4: Tidak stuck di satu tahun, dua tahun. Tapi berkembang terus.
1: Nah, itu dia kan. Jadi ini kan berkelanjutan nih, supaya tidak stagnan, mandek. Ya berarti kan harus seperti gitu ya. Berarti yang Kak Mira sama Kak Monica inspirasikan itu seperti itu ya. Yeah. Harus punya pop darwis atau mungkin lebih bagusnya jadi desa wisata ya, sehingga betul-betul terkontrol ya, bisa ya dilestarikan kepedulian itu lebih giat lagi ya dari masyarakat, kemudian dari para pemuda, generasi muda gitu. Karena kalau tidak ada pop darwis berarti sama saja sih, buat apa ya? Jadi kayak biasa-biasa banget, kayak oh

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Rai Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar pertama hadir dari The Weeknd yang memastikan Jakarta sebagai salah satu lokasi untuk final leg before Sultan dari tour After Hours Still Down. Dan The Weeknd bakal konser di Jakarta International Stadium Eka Jis di tanggal 26 hingga 27 September 2026 nanti. Ini diumumkan oleh musisi bernama Ashley Abel Tesfaye untuk Pro 2, dan dalam pengumuman di situs dan media sosialnya pada hari Senin kemarin, The Weeknd mengumumkan dan disambut baik oleh penggemarnya. Berdasarkan pengumuman dari situs resmi The Weeknd dan promotor konser tersebut Jakarta, Temp Prison, penjualan tiket akan dimulai dengan artis pre-sale di 18 Mei 2026. Dan Tom Pro 2, Jakarta merupakan kota kedua dalam leg terakhir yang mengkhususkan berada di Asia setelah Tokyo pada 20 September 2026. Dan setelah Jakarta, Abel juga bakal ke Singapura di 2 hingga 3 Oktober, kemudian menyusul ke Seoul di tanggal 7 hingga 8 Oktober, kemudian Bangkok di 11 Oktober, Hong Kong 30 hingga 31 Oktober, dan ditutup di Kuala Lumpur di tanggal 4 November 2026. Kita beralih ke informasi lain Teman Pro 2 dari kabar dunia olahraga. Untuk kamu simak di Info Pro 2 pukul 19 bersama dengan Rai Ismail. Kita punya kabar dari dunia olahraga. Kegagalan Real Madrid merebut gelar juara La Liga musim ini usai takluk 0-2 dari Barcelona pada pekan ke-35 Liga Spanyol membuat posisi pelatih kepala kembali menjadi perbincangan. Teman Pro 2, posisi Alvaro Arbelo sendiri juga semakin terancam akibat kekalahan Real Madrid melawan sang rival Barcelona di Stadion Camp Nou pada hari Senin tanggal 11 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Selain itu, situasi di ruang ganti Los Blancos juga semakin tidak kondusif. Dalam beberapa waktu terakhir dianggap sebagai salah satu bukti kegagalan seorang manajer memimpin sebuah tim, dan Los Blancos mulai dikaitkan dengan sejumlah pelatih seperti Didier Deschamps, kemudian sampai pada nama mantan pelatih mereka Jose Mourinho. Teman Pro 2, Jose Mourinho menjadi sosok yang belakangan menjadi perbincangan dan banyak mendapatkan dukungan untuk kembali di Bernabeu, dan pelatih berusia 63 tahun ini cukup sering mendapatkan pertanyaan terkait dengan rumor merapat di Real Madrid meskipun ia selalu berupaya untuk menepisnya. Dan Teman Pro 2, Jose Mourinho juga tidak menampik jika ada banyak orang yang menanyakan peluang dirinya kembali pada Real Madrid di musim depan, dan pelatih asal Portugal itu juga menjelaskan jika ia lebih memilih untuk menghindari pembahasan tersebut dan mengaku tidak ada komunikasi dengan Real Madrid. Demikian informasi di Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nantinya bisa kamu dengarkan di edisi berikut di 12 Mei 2026. Tepat di pukul 10 pagi, 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: dokter perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia.
2: Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai The Real Tourism City. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia.
3: Sembilan yang kuat 7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

jaga malam barengan sama Tri Ismail Kompre 2. Aku mau berbagi kabar-kabar baik yang pastinya semuanya ini good news from Indonesia. Dan kadang kita suka luput ya dengan kabar-kabar baik karena udah terlalu tergerus dengan kabar-kabar negatif di luar sana, Kompre 2. Nih, aku mau ngasih tahu kamu dulu, Kompre 2. Ada kabar baik di mana untuk indikator angka kematian ibu dan bayi di Indonesia turun signifikan pada 2025. Nah, tahun kedua, kabar baik yang perlu banget kita tahu bersama adalah bagaimana Indonesia menunjukkan kemajuan nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Dan ini adalah data terbaru dari Badan Pusat Statistik melalui SUPAS 2025 yang mencatat penurunan angka signifikan pada angka kematian ibu dan bayi dalam 15 tahun terakhir, tahun kedua. Dan angka kematian bayi atau yang dikenal dengan IMR ini berhasil turun dari 26,09% pada SP 2010 menjadi 14,12 pada SUPAS 2025 ini, tahun kedua. Dan sementara untuk angka kematian ibu atau MMR ini juga menurun dari 346 menjadi 146, tahun kedua. Dan ini juga mencerminkan nih, tahun kedua, semakin banyaknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kemudian peningkatan fasilitas medis dan penguatan perhatian terhadap kesehatan material ataupun kesehatan maternal di berbagai daerah di Indonesia. Nah, perjalanan ini, tahun kedua, ini tuh sebenarnya menjadi bukti bahwa upaya pembangunan kesehatan yang berkelanjutan itu mampu membawa perubahan nyata bagi kualitas hidup generasi masa depan bangsa. Dan kalau kamu ingat ya, tahun kedua di 2025 kemarin kita juga gencar banget tuh ya untuk bagaimana menciptakan, menghadirkan program yang benar-benar menyasar teman kedua untuk bisa mempersiapkan fisiknya dia sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menikah, sampai pada bagaimana dia mengkonsepkan sebuah rumah tangga, kemudian dibekali dengan ilmu untuk bisa mencegah stunting, teman kedua. Dan pada nyatanya memang dengan keterbukaan informasi yang ada sekarang, tahun kedua, ini juga mendorong rasa ingin tahu dan juga akses informasi yang semakin dekat dengan kita menggunakan smartphone ini juga sebenarnya benar-benar menjadi langkah maju kita bersama-sama, tahun kedua, untuk bisa benar-benar mendapatkan informasi yang terverifikasi dari sumber-sumber yang kita jadikan sebagai sebuah keilmuan kita sebelum akhirnya ke jenjang pernikahan dan juga akhirnya menjadi ibu yang melahirkan bayi dan pastinya melahirkan generasi baru dari anak-anak Indonesia. Teman Pradua, untuk jaga malam di hari ini, nantinya di jam 9 malam seperti biasa dong, kita bakal cus terbang ke Pradua Jakarta untuk MLC Musik Live Chat berjaringan untuk Pradua seluruh Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ini berasa lagi balik ke 2000 berapa nih? 2009 deh kayaknya, tahun pro 2 ya. Lagu dari Niji menjadi satu lagu bagus dari Flashback Kids kita untuk malam ini, tahun pro 2. Dan kalau kamu pengen dengerin lagu-lagu Flashback Kids yang lebih banyak lagi durasinya, lebih lama lagi, rampengin siaran pro 2 untuk sampai siang di pukul 13.30 hingga pukul 14, itu biasanya bakal full durasinya untuk ngajakin kamu Flashback Kids dengan lagu-lagu yang pernah hits pada masanya. Nah, aku sekaligus informasiin dulu Tema Pro 2. Untuk malam ini nantinya kumandang azan salat isya kami kumandangkan tepat di pukul 19.46. Dan yuk Tema Pro 2, kita kembali lagi memperbaharui informasi-informasi dari Pro 2 Ternate. Dan karena kita masih di Insert in Indonesia, aku punya kabar sebanyak 50 biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia ini sudah mulai melakukan perjalanan dengan jalan kaki dari Brahmavihara, Arama, Buleleng, kemudian Bali, ini menuju ke Candi Borobudur di Magelang ya, dalam rangka Indonesia Walk for Peace 2026 untuk menyambut Trisuci Waisak 2570 BE atau 2026. Nah, perjalanan ini tahun kedua, di mana perjalanan ini tuh membawa pesan perdamaian yang diharapkan ini bisa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui setiap langkahnya, para biksu juga mengajak semua masyarakat untuk bisa menebarkan kedamaian mulai dari lingkungan keluarga hingga kepada bangsa dan dunia. Ya, dan kegiatan ini tahun kedua ini menjadi simbol persatuan, toleransi, dan juga semangat hidup harmonis di tengah keberagaman Asia Tenggara. Karena sekali lagi, ini para biksu tahun kedua sebanyak 50 yang berasal dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia. Mereka sudah mulai melakukan perjalanan jalan kaki dari Brahmavihara Arama Buleleng Bali menuju ke Candi Borobudur di Magelang ya. Dan tahun kedua untuk kamu yang berada di kota Ternate, kita akan jelang bersama kumandang azan salat isya untuk malam ini. Dan sekali lagi terima kasih masih terus menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu.

Teman Radio, selanjutnya kami memandangkan azan salat Isya untuk Kota Ternate dan Satar Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk teman Radio. Allahu Akbar.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

untuk selanjutnya, kamu yang suka banget sama lagu terbaru dari Dul Jailani usia 25, apapun mungkin kamu seumuran sama Dul, ya bisa relate sama lagu yang emang dia dedikasikan pada teman-teman yang berusia 25 tahun ini, tahun pre-2 ya. Dan aku punya kabar dari Tete Alice nih, tahun pre-2. Ayo, siapa yang juga memanggil Billie Eilish dengan sebutan Tete Alice tahun pre-2? Dan ini udah nyampe ke kupingnya si Tete Alice ini tahun pre-2. Jadi kan ini banyak banget ya yang kayak menyapa seorang Billie Eilish ini, bahkan di beberapa kolom komentar gitu kan, aduh Tete Alice gitu. Dan ketika dia ada dalam sebuah wawancara ya, ini Billie Eilish juga awalnya bingung banget nih denger nama panggilan dari penggemarnya di Indonesia. Dia kayak, hah? Apa itu Tete Alice gitu ya. Dan setelah dijelaskan bahwa Tete Alice tuh kayak misalnya penyapaan apa ya, lebih akrab, lebih sayang gitu ya, kepada sosok kakak perempuan yang tepatnya berasal dari suku Sunda Tongpredua. Nah, ketika dia mendengar itu, dia juga kayak awalnya dia mencerna dulu nih, dan dia mengatakan kalau wow, itu sangat lucu gitu. Dan bahkan sejujurnya si Tete Alice ini bahwa memang dia belum pernah loh dalam hidupnya gitu ya dipanggil dengan begitu apa ya, begitu hangatnya gitu dengan sebutan saudara perempuan gitu, yang spesifiknya Tete Alice gitu ya. Bahwa memang sebenarnya dia menerima dengan positif lah tahun pre-2 ya. Dia juga tersentuh banget karena selama ini dia lebih terbiasa dipanggil dan menjadi adik gitu tuh di keluarganya bersama dengan sang kakak. Tiba-tiba gitu dari penggemarnya di Indonesia manggilnya Tete Alice, dan itu menjadi kesan yang begitu hangat untuk Billie Eilish tahun pre-2 dengan pemanggilan namanya menjadi Tete Alice gitu. Ini Tete Alice suaranya bagus banget lagi. Ya udah, tahun pre-2 kita puterin dulu yuk lagu Tete Alice berikut ini, tahun pre-2 buat kamu di Jaga Malam barengan sama Train Smile.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Avenue.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Malam Pro 2 di jam 9 malam ini kita bakal ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program berjaringan di seluruh Pro 2 se-Indonesia untuk musik live chat di edisi malam ini. Nanti bakal ada Edit sama Angga yang ngobrol bareng Nanda Prima. Kamu yang mau gabung nanti bisa WhatsApp di 0811 800 105. Itu dia untuk kontak WhatsApp dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti kamu bisa menyaksikan dari Pro 2 Jakarta untuk musik live chatnya. Dan nanti sekali lagi bakal ada Nanda Prima yang jadi teman ngobrolnya Edit dan Angga dari jam 9 sampai jam 10 malam.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Tomboy Pride 2 di pukul 9 malam, saatnya kita untuk cus terbang ke Jakarta. Kita bakal dengar program siarannya Pride 2 berjaringan seluruh Indonesia. Untuk musik live chat malam ini bakal ada Nanda Prima, dan nanti akan ada host kita Edit sama Angga yang ngajak Nanda ngobrol selama 1 jam. Selanjutnya, selamat mendengarkan, dan aku akan kembali di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau masalah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh. Ui,
1: apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lo lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya kita ngobrol ya?
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti?
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya? Awal tahun ya?
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya?
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue nggak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya.
1: Brand. Udah brand itu sebenarnya brand terlarang lah itu untuk dionerin.
0: Iya, iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009.
2: Gue
1: 2009.
2: Berarti lo atas gue, senior gue berarti.
0: Wih, senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lo 2000, bro. Lo bareng sama TBL ya?
2: Aduh, lupa lagi.
1: Yang menang TBL atau Magnet, TBL atau Friday?
2: Friday
1: sama The Neno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band, dulu sempat manggung di Soundrenaline tuh.
0: Yes.
1: Itu aja, itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Dulu bisa manggung di Soundrenaline keren loh.
0: Yes. Gitu. Betul.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton lagi sedikit, tapi bisa. Dulu kita gak bisa pasang status sosmed ya. Dulu
0: bener-bener
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kira itu kan.
1: Gengsi banget
2: tuh. Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Wow, bawa kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook.
1: Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya, jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Sponsor itu waktu itu harus.
2: Kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
0: Gokil.
1: Masih inget.
2: Aduh, udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik terlagu, terserah gue mau gimana gitu ya. Kan
2: mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Okay. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi gak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung itu kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok. Jadinya lu tetap di musik.
2: Iya, karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia ya, apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: Tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke. Okay.
2: Berarti dia lebih tuan.
1: Gue iya gitu. Gak mau dibilang.
0: Masih dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, itu udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Betul. Yogi,
1: nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Yeah.
1: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gua.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti yang
2: masih di okay. album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Lo terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu amin. Menurut gue bukti keseriusan.
0: Yes.
1: Gue.
0: Ya.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu udah, album full tuh jarang. Kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan tuh banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang Mic Merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married
0: dulu. Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Ya iyalah gue udah kode 2. Ya,
2: jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub lah ya. Klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Gitu loh. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mic Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mic Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue. Agar beda dari yang lain sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelnya stiker.
1: Spotlight. Iya,
0: spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal
0: masih biasa. DIY ya.
1: Iya. Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih. Karena kan solois kan banyak yang putih, silver.
1: Silver
2: tuh. Pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah jadi, gak ada.
2: Merah gak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, Bro.
0: Sudah. Enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf yang umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya kalian enggak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
1: waktu itu. Enggak ketemu ya.
2: Enggak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Menurut gue.
1: gue sip satu,
0: sip satu. Ada sip mana ya? Ada sip mana?
1: Malah gue ngebalik.
0: Oke.
2: Terus ya udah, gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
2: Brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu kan. Harus setia sama merahnya.
0: Ijo jalan kemana karen?
2: Dan FYI, gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: ada yang endorse dari bayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu, gue jadi brand ambassador.
1: Dari mic tersebut okay. Ya.
0: Good. Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrol juga lagu terbarunya dari Nanda yang judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yang mana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga. Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu lu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangan nih, lu
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Ini lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, ini lepas jadi.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Perselingkuhan
2: diam-diam. Atau udah mau merit depan tapi masih main belakang sama
1: cowok mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
0: Muasabah.
1: Kenapa jadi bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama gue.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis lo kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya gak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat ketimbang lo gak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya. Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lo udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu, kayak dia mantan kandung tadi, mantan kandung. Meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu gak ada susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah gak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh, gimana tuh,
1: tadinya manis awalnya
0: terus lama-lama ini hambar
2: tawar gitu.
1: Gara-gara kena SE ya,
0: cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, ini cerita lu sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Bisa. Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun. Squad light.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY loh.
1: Belum ada.
0: Oh.
1: Bener-bener gue nyuruh kru gue. Tolong dong, gitu. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener-bener.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget. Gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur aja, promo sekarang di media. kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
1: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Okay. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Okay. Gue liat postingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda, bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang, ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
1: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih di single ini?
2: Sulit.
0: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang nggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya se perfectionist itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya.
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu
2: sendiri. Orlam bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada nada tuh kenceng banget
0: gitu. Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan dipakai, masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Wow, maksud gue itu workshopnya doang kan?
0: Workshopnya doang. Gue kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop hari ya.
2: Satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, iya aja.
1: Oke, setelah itu masuk produksian
2: dan produksian yang isi itu orang-orang yang
1: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gibal,
1: Dewa,
2: terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Romi juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Oke.
1: Dan apa yang lo coba ya dengan perjalanan lo dulu sebagai anak band, bahkan lo juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lo menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan? Gak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya
1: gak ada ya, gak ada. Jadi ya udah tetap menjadi lo sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Lemar. Ya siapa tahu kan.
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh, kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
0: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend

0: hatiku.
1: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
2: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
1: Single dulu deh.
2: Aduh. Oke. Kita bahas. Tadi yang pertama itu adalah
3: bubur diaduk ya diaduk.
2: Mm-hmm. Apa lo tuh jawabannya tadi?
3: Gak diaduk.
2: Lo tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
3: Enggak sih.
2: Lo gak diaduk ya?
3: Gak diaduk gue.
1: Ini kalau kata TP begini
3: ya. Aduh, beda lagi nih.
1: Lo Panji nih.
3: Boleh.
2: Kenapa harus gak diaduk? Ya.
1: Buburku ya bubur. Buburku.
2: Lakum ninuk kembali.
3: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Gimana suka-suka gue mau makan gimana?
2: Skip bubur.
3: Iya juga sih. Bener sih.
2: Aduh. Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
1: Jalan-jalan.
2: Lu suka traveling gitu ya?
1: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
2: ya.
1: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, yeah, di kota.
2: Benar.
1: Yang penting seger-seger lah.
3: Ngelihat alam ya. Ada badut.
2: Bukan.
3: Masa bukan jendela. Ada badut.
2: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
3: Iya juga sih, bener.
1: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z. Oh, ya.
3: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
2: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
3: Di ghosting. Oh, kenapa gak mau nge-ghosting?
2: Jahat ya kalau ghosting ya.
1: Kayak gak ada kerjaan yang
2: chat duluan atau nunggu di chat?
1: Chat duluan.
3: Alright. Ya,
2: sangat ini ya, aktif.
3: Aktif, benar. Nyerang duluan.
2: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
1: Festival dong.
2: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella.
3: Aduh, Coachella.
1: Mas Ucup, mohon.
2: Pesta Pora ya?
1: Boleh nih, line up tahun depan.
3: Bisa.
2: Bareng sama Aldi Gallagher.
3: So silly can wait. Oke, lanjut.
2: Tadi,
3: lagu galau. Lagu upbeat. Galau ya?
1: Galau
3: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
1: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
3: Mm-hmm.
1: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
2: tampang tersakiti ya.
3: Aduh.
1: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau. Karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
3: Benar.
2: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
1: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
2: Itu tuh dalam ya.
3: Benar.
2: Itu kata-kata ajaib sih kali.
3: Iya sih.
1: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
2: Padahal.
1: Ih, kamu nggak peka.
3: Itu dia.
2: Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
3: PK. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
2: Mau moral ya.
1: Jokesnya tuh.
3: Jokesnya senior.
1: Ketahuan banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
2: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
3: Alright,
2: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, aduh, keseriusan gitu ya.
3: Bener.
2: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
1: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
2: Yes.
1: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
2: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
3: Betul.
2: Dulu waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar.
3: Oke.
2: Itu bukti Bina Radio.
3: Yoi.
2: Outputnya selalu oke, bro.
3: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
2: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
3: Dikit aja
2: rap itu.

0: Rapnya lagu monolog coba.
1: Oke.
0: Okay. Kita tentang mas senior.
2: Harus. Oke siap.
1: Kalau mas senior. Oke siap.
2: Siap mas.
1: Yang penting gratis.
0: Gas. Bisa. Gas. Gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
1: Gak pakai musik ya?
0: Gak usah.
1: Gak usah aja. Oke. Okay.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus,
1: betul,
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes.
0: Oke, itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa, video klip sudah ada bro,
2: video klip sudah ada,
0: gimana bisa kita lihat
2: di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar
0: juta?
2: 3 belum sih,
0: 100 ribu.
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: soundnya,
2: udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu dan mudah lebih besar lagi.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh, iya, cepet banget udah mau jelas 8 tuh ya kan.
1: Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Nanti kan gua ada intimate.
0: Iya. Okay.
2: Gua mau
0: habis ini dia lagu gua di ambil di sini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin. Ya
1: terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye-bye.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

teman berdua untuk sharing time di malam ini barengan sama Tri Ismail. Aku bakal jadi teman kamu. Ya, semoga menjadi teman yang menyenangkan lah ya. Bukan teman yang menyebalkan, teman berdua. Aku dan si Minri udah siap buat jadi teman ngobrol kamu. Kamu bisa ceritain aja semua hal yang sedang ada dan berisik di kepala kamu, teman berdua. Dan ya, buat kamu yang ingin ngobrol dengan apa yang akan menjadi obrolan kita, si Minri lagi sengaja banget, teman berdua, untuk ngajak kamu bisa menjawab satu pertanyaan dari kita. Kamu bisa kirimkan jawabannya di 0813 7312 5896. Jawab jujur ya, teman berdua, jawab jujur nih. Kalau kamu diberi satu permintaan dan besoknya bakal langsung dikabulkan, kamu pengen apa, teman berdua? Langsung aja kasih tahu sama kita di sini, teman berdua, di 0813 7312 5896. Kayaknya seru nih kalau misalnya kita bakal menyapa teman-teman, teman-temanku yang ada di mana saja. Aku mau nyamperin buat yang lagi di ini kali ya, di TikTok. Ya, nanti aku bakal menanyakan hal yang sama sama teman-teman kita di live TikToknya Pro 2. Kalau seandainya kamu diberi satu permintaan. Ya benar, kamu dikasih satu kesempatan untuk bisa menyampaikan permintaan kamu dan besoknya bakal langsung dikabulkan. Kamu pengen apa? Ayo jawab jujur, tolong Pro 2. Karena aku yakin banget nih buat teman-teman yang ada di luar sana pasti juga punya kan sesuatu yang dipendem gitu ya, untuk bisa dikabulkan kayak dalam amin, dalam doa banget gitu ya. Aku pengen ini, amin, amin, amin gitu, semoga dikabulkan, teman berdua. Nah, itu yang ingin kita bisa tahu dan bisa kamu ungkapkan, teman berdua, di malam ini. Langsung aja di WhatsApp di 0813 7312 5896. Dan sebelumnya terima kasih nih buat teman-teman yang terus menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaiknya, terus memilih untuk mendapatkan sumber informasi hiburan dari Pro 2 Ternate. Dan yuk, teman Pro 2, aku bakal ngasih lagu bagus nih buat kamu. Kita denger lagu ini tuh berasa ada di tahun berapa ya, 70-an kali ya. Gak percaya, nih aku perdengarkan buat kamu, teman Pro 2, lagu bagus dari Society The Harmony featuring Natasha Elvira. Lagunya bagus banget, rasa-rasanya. Rasa-rasanya aku gak mau kelewatin kesempatan kalau misalnya dikasih satu permintaan dan besoknya langsung dikabulkan. Kamu pengennya apa? Langsung kasih tahu ke aku di Sharing Time.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Sama Emre 2, tadi aku sudah sempat nanya ke kamu gitu ya, minta kamu WhatsApp juga di 0813-7312-5896. Kamu kalau misalnya nih, kasih jawaban yang jujur ya, kalau misalnya diberi satu permintaan dan besoknya bakal dikabulkan tuh, apa yang pengen kamu apa yang pengen kamu jadikan sebagai permintaan itu, Tompra 2? Tadi beberapa teman-teman kita udah gabung. Kalau si Tri Bintang Prawira tuh dia yang pertama dia minta kayak, aduh pengen banget deh cepat nikah gitu. Kita aminkan ya. Selain itu dia juga mengutamakan. Tapi kalau misalnya punya pertimbangan untuk yang lebih didahulukan gitu ya, dia pengen banget minta doa semoga orang tuanya, papa mamanya tuh sehat. Amin banget ya. Ada juga tadi yang mana nih? Tadi mana ya? Kayaknya aku udah skip deh beberapa tadi kata Kak Alvino tadi juga tuh. Aku sambil ngeliat ya ke arah layarku. Mana nih kok tiba-tiba ngilang? Ini teman-teman yang udah gabung sama aku di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2. Terima kasih banget nih. Kalau dari Kak Alvino, dia tadi tuh udah ngasih tahu juga gitu. Kalaupun seandainya ada kesempatan itu, dia pengen banget bisa umroh. Amin ya. Dan ini buat apa sih nih? Ah, benar nih. Aku tuh agak-agak gitu ya. Ini dari 08123 7 sekian. Kalau aku Kak, ini dari Enta gitu ya. Aku pengen punya uang yang gak habis-habis biar bisa bantu orang terus. Amin banget ya Tompra 2. Dan lagi-lagi buat kamu yang lagi dengerin Tri di malam ini, aku lagi pengen share hal-hal yang ya kita aminkan bersama-sama. Karena aku yakin banget apa yang keluar dari mulut kita, apa yang menjadi hal yang kita pikirkan bahkan, itu bisa kejadian sebenarnya gitu. Apalagi yang udah ngebatin ya. Udah ngebatin aja tuh Tompra 2, itu bisa kemungkinan terjadi. Jadi yuk buat kamu yang lagi dengerin Tri di malam ini, kalau seandainya diberi satu kesempatan dan besoknya bakal dikabulkan, kamu bakal meminta apa gitu. Ada banyak hal yang mungkin menjadi permintaan kamu dan pengen kamu prioritaskan Tompra 2. Tapi ya lagi-lagi sebaik-baiknya yang pemberi rezeki, ya kita terima aja gitu ya Tompra 2. Setidaknya kita punya ikhtiar buat bisa diusahakan dengan berusaha gitu. Ini dari Kak Adit. Malam kakak, malam Ternate. Aku kayak berasa disapa pas konser ya. Malam Ternate. Aduh, ini lagi siapa nih? Nih buat oh ini dari Ki, bukan atlet. Kerja. Oh ini iya, tapi kerja aku kayak orang pengangguran aja nih kakak. Gimana nih? hobi belanja. Idenya lucu ya, hobi belanja. Katanya itu apa namanya? Suka sama kacamata. Kacamata, tapi ngomongin kacamata nih yang aku pakai nih buat teman-teman yang lagi nonton aku di live TikToknya Pro 2. Ini tuh brand lokal dan aku juga seneng banget nih teman-teman UMKM kita nih untuk brand lokal gitu ya Tom Pro 2. Itu sekarang udah bener-bener apa ya? Ngasih kualitas yang sangat jempolan punya gitu. Daripada kalian pakai barang tiruan, barang palsu, KW dan lain sebagainya, mendingan juga pakai produk original yang brand lokal Tompra 2. Harganya juga ramah di kantong. Dengan kita belanja buatan dalam negeri kan kita juga ikut menopang dong pertumbuhan dan perputaran ekonomi di dalam negeri Tompra 2. Tiba-tiba aku kok ngomongin ekonomi gitu, agak berat ya malam-malam ya. Tompra 2, sekarang aku bakal puterin dulu nih buat kamu yang lagi dengerin Tri di malam ini. Kita puterin lagu bagus dari Idgy Taf. Ini lagunya paling baru dari playlistnya Pro 2. Mungkin di depan buram. Kalau agak-agak buram, pastiin pakai kacamata, apalagi yang punya silinder ya. Malam-malam nyetir ada silinder, aduh itu benar-benar kayak buram seburam-buramnya sih Tompra 2.

Nah, Tongo Pro 2 ini tuh lagu yang di request juga nih sama Kak Adi dari live TikToknya Pro 2. Kamu kalau lagi join live-nya Pro 2 juga sambil bisa ini ya, bisa gabung sama obrolan kita malam ini dan bisa ikutan request lagu. Oke, sampai jam berapa? Sampai jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Karena sekarang udah jam setengah 11 malam. Ini pada nanya, kok udah jam setengah 11 aja? Soalnya kita di Timur Indonesia ya. Dan Tongo Pro 2, jawab jujur deh, kalau misalnya diberi satu permintaan dan besoknya bakal dikabulkan gitu Tongo Pro 2, kamu bakal pengen apa gitu? Oh, ini dari siapa nih? Kalbar jam 20.30. Iya, Kalimantan Barat sama kita di Maluku Utara bedanya 2 jam artinya ya. Dan ini ada dari Yeye Darmawan, mau papa mama hidup lagi. Ini deep banget teman Pro 2 ya. Karena memang sejatinya ketika misalnya ada pertanyaan apa yang pengen dikabulkan pasti bakal beragam banget kan, kayak tadi ada dari Tri Prawira yang bilang kalau dia tuh pengen doanya bisa dikabulkan, orang tuanya sehat-sehat aja gitu. Dan kalau dari beberapa teman-teman yang udah gabung sama kita, nanti bisa kalian ketikin juga gitu, kalian lagi pengen apa kalau misalnya bisa gitu ya. Mana nih, dari Steven Jacks, aku akan tingkatkan minat akan ekspor di Maluku Utara. Wih, mulia banget nih ya, agak berat yang malam-malam ngomongin soal ekspor ya, tapi keren sih ini, walaupun hanya jadi satu pemikiran tapi untuk yang di-share ke kita, tapi aku berdoain semoga bisa dieksekusi ke depannya ya. Dan dari CS3116, dia pengen request lagunya siapa nih? Ini dari, oh, ini Muhammad Hongki, lagunya Raim Laode. Mangu ya kak, pada request ya. Nah, Tongo Pro 2 nanti bisa sambil ikutan ngasih jawabannya dan bisa request lagu. Karena tadi udah ada yang juga gabung sama kita, dia minta diputerin lagunya Kangen dari Dewa 19. Spesial juga nih buat teman-teman yang lagi merasakan hal yang sama. Oh, ini dari siapa nih? Stefans Jazz Cash _, bener ya? Aku takut salah soalnya nih. Kak, ada nggak sih dialog entrepreneur gitu? Ada dong. Jadi teman-teman Pro 2 ku untuk malam ini yang lagi dengerin, yang lagi menyaksikan live TikTok Pro 2, kita di Pro 2 Ternate itu punya program namanya Teman UMKM. Jadi dari Senin sampai Kamis plus di Sabtu Minggu, selain Jumat ya, karena Jumat kan ada pelaksanaan ibadah salat Jumat gitu kan. Jadi Senin sampai Kamis plus Sabtu dan Minggu jam 12 siang sampai jam 1 siang, kalian para pengusaha muda, para teman-teman UMKM, para perintis, kalian punya waktu dan kesempatan untuk bisa ngobrol sama kita di Pro 2, untuk bisa mengulas profil usaha kalian, ngasih tahu bagaimana kalian membangun usaha kalian, pokoknya semua tentang profil usaha kalian bisa diobrolin di Teman UMKM-nya Pro 2 Ternate jam 12 sampai jam 1 siang Senin sampai Kamis plus Sabtu dan Minggu. Itu dia ya sekilas informasinya ya. Kalian nanti bisa WhatsApp aja di nomor WhatsApp yang ada di bio profilnya TikTok Pro 2 untuk lebih detail, dan bisa langsung TikTokan, chat-chatan sama si Minri kita ya. Dan nanti buat teman-teman yang lagi pada merasakan hal yang sama dengan yang request lagu ini, kita puterin aja ya. Semoga aja bisa sedikit mengurai rasa rindu kalian dengan lagu dari Dewa 19. Spesial buat kamu.

Waduh, efek dari lagu ini kayaknya nih kita udah disamperin sama yang punya ID bukan atlet, Eke Ki. Karena tadi si Ki ini udah ikutan gabung sama apa yang jadi pertanyaan dan topik kita, jadi dia akan kita kasih kesempatan untuk diputarkan lagu requestnya. Request lagunya Terry, harusnya kau pilih aku. Salamnya buat dia aja deh, semoga bahagia selalu dianya. Ini yakin ngedoain dia bahagia, tapi kamunya kayak sedih gitu sih Ki. Aduh, moga-moga dia bahagia, kamu juga jauh lebih bahagia. Kita puterin lagunya dari requestan si Ki yang udah gabung sama kita di TikTok Live Pro 2 Ternate.

malam ini di sharing time aku bakal nemenin kalian sampai jam 11 malam sebelum nantinya bakal ada banyak lagu bagus di Just Mom Music Pro 2. Tadi kita udah minta nih jawab jujur, kalau misalnya ada satu permintaan yang besoknya bisa dikabulin, kalian bakal minta apa gitu kan. Yang gabung nanti bisa gabung sama kita di nomor WhatsApp 081373125896 atau dari live TikToknya Pro 2. Langsung aja kalau udah kasih tahu jawabannya bisa request ya. Selamat malam buat Kak Iqbal Muhammad. Hai Kak Iqbal, apa kabar? Aku tuh karena lagi nyoba ini perangkat eksternal tambahan buat bisa lebih full dan clear kalian dengerin audio lagu-lagu yang kalian request. Jadi kalau pas lagunya keputar, aku tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa nyapa kalian, kayak cuma bisa baca. Dan aku pengen nyamperin Kak Iqbal, selamat malam. Terus ini dari Rizky Mama Diba, salam Pro 2 FM, lagu kenangan mantan. Nah kan lagunya Terry tadi, kau harusnya memilih aku yang lebih mampu menyayangimu, itu lirik lagu yang deep banget kan teman Pro 2. Lagu ini cocok dengan suasana hati katanya. Lagu mana aja sih yang emang yang emang lagi cocok banget dengan suasana hati dan Tom Pro 2? Aku tadi sekilas baca juga ada sebuah hasil penelitian yang mengungkapkan kalau lagu-lagu yang kita dengar di masa tumbuh remajanya kita, ya range waktu di 16 sampai 20-an tahun gitu ya, lagu yang kita dengar intens di usia itu sangat dan cukup berpengaruh pada karakteristik dan selera musik kita ke depannya ya. Dan kamu setujukah dengan ungkapan terbaru seperti itu dalam sebuah jurnal ataupun penelitian tahun Pro 2? Ini dari mana nih? Oh Kak Iqbal, alhamdulillah baik nih. Salam dari tetangga sebelah. Gimana cuacanya di sana tuh ya tetangga ya. Dan malam ini aku seneng banget bisa ditemenin sama teman-teman dari live TikToknya Pro 2. Dan oh jangan lupa juga di follow ya teman-teman ya, untuk ID Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 ataupun ID TikToknya Pro 2 sama @RRIPro2, duanya pakai angka, @RRIPro2_Ternate. Itu dia untuk ID Instagram dan TikToknya Pro 2. Karena aku nemeninnya cuma sampai di jam 11 aja. Jam 11 sampai jam 12 kalian bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus di Nonstop Hits Pro 2 Ternate. Pastikan kalian untuk bisa stay tune terus sama kita di sini di Pro 2. Dan mana nih Kak Iqbal, tidore syahdu karena langit bertabut rindu. Waduh, enggak. Tadi ada lagu Dewa 19 Kangen, kayaknya pas banget tadi tuh kalau misalnya Kak Iqbal denger gitu ya. Dan teman Pro 2, kembali lagi nih, kita bakal puterin lagu-lagu bagus buat kalian sambil nunggu yang pengen gabung sama kita. Masih ada waktu nih sebelum kita gilir lagu-lagu bagus di jam 11 ke jam 12 malam.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Rika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan. Bukan.

Yang barusan kamu dengar Tompre 2, senang dengar suaramu lagi. Ini lagu terbaru dari Ariel dan juga Raisa. Tompre 2, kalau kemarin sempat ngebayang-bayang gimana ya kalau Raisa sama Ariel tuh dipersatukan gitu ya. Akhirnya terjawab sudah Tompre 2 ya. Dan setelah ini kita bakal muterin banyak lagu bagus buat kamu di Just More Music Pro 2. Kita bakal menemani teman-teman yang lagi pada kena kerja di shift malam, sama banget ya. Pokoknya selama 1 jam kalian jangan ganti frekuensi radionya, tetap station terus di FM 96,7 karena akan ada banyak lagu bagus yang terputar buat kamu, nemenin kalian di shift malam, nemenin kalian yang mungkin baru balik bikin tugas, ngerjain tugas, kalian yang baru mau keluar nyari makan karena baru bangun ketiduran dari sore, ada yang mungkin baru mau berangkat kerja, ada yang emang harus lembur. Dan dengan semua alasan aktivitas kamu di malam ini Tompre 2, kita bakal benar-benar jadi teman terbaik kamu dengan playlist bagus dari yang sudah disusunin sama si Minri. Kalau enggak bagus, WhatsApp aja di 0813-7312-5896. Kasih tahu ke Minri kalau playlistnya kurang oke. Nanti bakal digantiin. Kayak durian ya, beli durian kalau enggak enak kan digantiin gitu. Kalau lagunya kurang-kureng, nah kamu minta digantiin aja sama si Minri langsung di WhatsApp di 0813-7312-5896. Dan akhirnya aku Trisnel pamit untuk program kita di malam ini untuk sharing time. Nanti kalian bakal mendengarkan banyak lagu bagus. Walaupun hari ini hari Senin, aku bakal puterin lagu terakhir aku di program sharing time pakai lagunya Paul Aro yang judulnya Selasa. Kita lompat sehari aja kali ya. Dan nomor 2, sampai jumpa untuk edisi selanjutnya.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oh, ini toh video.
2: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Stai.

0: Terus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

teman Pradua, dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pradua RRI Ternate edisi 11 Mei 2026. Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk 12 Mei 2026, tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur, melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali lagi kami mengudara untuk edisi Selasa 12 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96.7 streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Idar Apka. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

teman-teman berdua di hari ini, ya Idar akan nemenin kamu juga. Dan nanti di pukul 5 lewat 4 akan ada azan subuh, dilanjutkan di pukul 5.30 pastinya. Seperti biasa ada Hasanah Pagi ya yang akan nemenin kamu. Dan di jam 6 pagi sampai di jam 10 akan ada Spada Selamat Pagi Teman Pre2. Terus dilanjutin di pukul 10 sampai di pukul 12 akan ada Pre2 Hitlist yang nemenin kamu nih teman Pre2. Jadi gak usah kemana-mana karena di pagi hari ini akan ditemenin sama Ida Rapka. Jadi stay tune terus di RRI Pre2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan setelah ini sama-sama kita mendengar kumandang azan subuh dan selamat menunaikan sholat subuh bagi yang beragama Islam. Dan mari kita sama-sama dengar kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman Pro 2, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat kembali mendengarkan dan berbagi di program Pro 2 RR Ternate Hasanah Pagi. Teman Pro 2, untuk hari ini kita akan berbagi mengenai 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam Al-Qur'an jadi yang terbesar. Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai mukjizat ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Teman Pro 2, dalam buku Menguak Tabir Mukjizat, membongkar rahasia peristiwa luar biasa secara ilmiah oleh Muhammad Bakiri Saidi Rawshan, dijelaskan kata mukjizat adalah serapan dari bahasa Arab mukjizah, yang artinya ketidaksanggupan, kelemahan, dan juga memiliki arti akhir dari segala sesuatu. Dalam istilah kalam dan tafsir, mukjizat adalah tindakan dahsyat di luar kelaziman atau kebiasaan. Mukjizat dianugerahkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan klaim kenabian dan risalah ilahi mereka. Teman Pro 2, semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai mukjizat, dengan mukjizat yang terbesar berupa Al-Qur'an. Teman Pro 2, menurut buku Al-Qur'an sebagai sumber hukum karya Ali Al-Adib, dijelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa lentera penerangan hati bagi umatnya, dan Islam berpedoman pada Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi manusia hingga akhir. Hikmah hakiki bagi manusia dan pembimbing yang mengantar umat manusia menuju kebahagiaan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun sebelum Al-Qur'an bersifat parsial, bukan global, yang artinya hanya diperuntukkan bagi kaum nabi yang mendapatkan waktu tersebut. Dengan kata lain, teman Pro 2, wahyu dalam kitab sebelum Al-Qur'an turun hanya untuk kaum yang ada pada waktu turunnya kitab tersebut. Teman Pro 2, Al-Qur'an memberikan makna dan hikmah bagi para pembaca dan orang-orang yang mau mempelajarinya. Setiap muslim wajib membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Teman Pro 2, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitab Sahih Muslim, Jabir menceritakan sebuah kisah. Ia bercerita mereka berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berhenti di sebuah lembah yang luas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk membuang hajat. Jabir mengikuti beliau dengan membawa kantong berisi air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang dijadikan atau bisa dijadikan sebagai tabir. Di pinggir lembah terdapat dua pohon. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri salah satu pohon dan meraih satu pohon sambil berkata, "Menunduklah kepadaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Pohon itu menunduk di hadapan beliau seperti unta yang penurut. Kemudian beliau menghampiri pohon lain, lalu meraih sebuah dahan sambil mengatakan, "Menunduklah kepadaku atas izin Allah." Pohon itu pun menunduk di hadapan beliau, dan muncullah celah di antara kedua pohon itu. "Saling mendekatlah kalian kepadaku atas izin Allah," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kedua pohon itu pun saling mendekat dan melekat. Teman Pro 2 mengutip dari buku Mukjizat-Mukjizat Nabi Muhammad SAW, Bukti-Bukti Keagungan Rasul Akhir Zaman karya Abdul Aziz bin Muhammad As-Salam, diriwayatkan dari Zabir bin Abdillah. Pada peristiwa Hudaibiyah, para sahabat mengalami kehausan. Sementara Rasulullah SAW memegang sebuah bejana air dan sedang berwudu. Semua orang memohon pertolongan kepada Rasulullah. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak memiliki sedikit pun air untuk berwudu maupun minum, kecuali air yang ada di tanganmu itu." Teman Pro 2, Jabir menjelaskan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya ke dalam bejana air itu, dan ternyata air memancar dari sela-sela jari beliau, laksana mata air. Kami pun akhirnya bisa minum dan berwudu. Salim mengatakan, "Aku bertanya kepada Jabir, berapa orang kalian saat itu?" Jabir menjawab, "Andai kami berjumlah 100.000 orang, maka air itu cukup untuk 1.500 orang." Teman Pro 2, mukjizat lainnya dalam riwayat yang diturunkan Jabir radhiyallahu anhu, ia menyebutkan seorang perempuan Ansar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau jika kubuatkan sesuatu yang bisa kau jadikan tempat duduk? Aku memiliki seorang budak yang juga seorang tukang kayu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Silakan jika engkau mau." Kemudian wanita itu membuat mimbar untuk Rasulullah. Ketika hari Jumat tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar yang baru dibuat itu. Saat itulah pohon kurma yang bisa menjadi tempat beliau menyampaikan khutbah menjerit hingga hampir pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbar lalu memegang pohon kurma itu dan merangkulnya. Dalam dekapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon kurma itu merintih seperti bayi yang ditimang agar berhenti menangis. Dan teman Pro 2, pada mukjizat lainnya, Ali bin Abi Thalib berkisah, ia sedang mengeluh sakit. Kemudian ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sedang mengucapkan kalimat, "Ya Allah, jika ajalku telah datang, maka berilah aku ketenangan. Jika masih belum saatnya, maka hilangkanlah sakitku. Dan jika ini adalah cobaan, maka berilah aku kesabaran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau ucapkan?" Ali pun mengulangi ucapan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyentuh Ali dan berdoa, "Ya Allah, berilah ia kesembuhan." Sejak itu, Ali mengaku tidak lagi merasakan sakit. Teman Pro 2, dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Abbas Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaibar, "Aku pasti memberikan bendera ini esok hari kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ia juga dicintai Allah dan Rasul-Nya." Malam harinya para sahabat bercakap-cakap tentang siapa yang akan diberi bendera itu. Setelah pagi tiba, orang-orang pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berharap agar bendera itu diberikan kepadanya. Kemudian beliau bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Kepada beliau dikatakan, "Ya Rasulullah, ia sakit kedua matanya." Beliau bersabda lagi, "Bawalah ia kemari." Ali dibawa menghadap Rasulullah. Kemudian beliau meludah kedua matanya dan mendoakan kesembuhannya. Lalu ia pun sembuh seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Lalu beliau memberikan bendera itu kepadanya. Ali
berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku wajib memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kami?" Beliau menjawab, "Berjalanlah perlahan-lahan hingga engkau tiba di halaman perkampungan mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka. Kemudian ajaklah mereka itu untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka hak-hak Allah yang wajib atas mereka. Demi Allah, hidayah Allah kepada satu orang karena usahamu itu lebih baik bagimu dari memiliki unta-unta merah." Muttafaq alaih. Dan teman berdua, itulah 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an menjadi mukjizat yang terbesar yang dimiliki atau yang dilalui atau yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan mengetahui mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, dan insyaallah kita dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua, itulah ulasan kita pada Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Mas, kamu hamil ya?
2: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
1: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
2: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
1: Oh, berarti mas lansia ya?
2: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
1: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
2: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak.
3: Masa enggak boleh?
1: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
2: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

950 RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik ya. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, dari jam 6 aja teman Pro 2. Ya, pagi ini di sepada selamat pagi teman Pro 2. Idan akan menemani kamu sampai di jam 12 siang nanti teman Pro 2. Jadi enggak usah kemana-mana ya. Idan di jam 6 ini sampai di jam 8-9 akan muterin lagu-lagu yang bikin kamu happy, semangat di pagi hari ini. Yang baru bangun juga ya, cuci muka atau mungkin olahraga dikit, atau mungkin buat sarapan ya. Nanti karena mungkin akan bekerja lagi seperti biasa di weekday ini teman Pro 2. Jadi stay tune aja terus ya, pastinya di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Di sini adakah yang suka makan yogurt? Nah, sama kayak aku, kalau aku suka banget ya yogurt ya teman perdua, karena benar-benar enak ya. Tapi jangan kebanyakan teman perdua, karena kalau kebanyakan takutnya tenggorokan tuh kan gatel kering gitu ya, kalau aku sendiri gitu teman perdua. Nah, terus juga yogurt ini tuh sering dianggap sekedar cemilan sehat, pelengkap sarapan dan teman makan granola nih teman perdua. Ternyata makanan fermentasi ini tuh punya cukup banyak manfaat untuk tubuh nih. Di balik rasanya yang asam segar, yogurt ini juga mengandung sejumlah zat gizi penting ya, buat protein, kalsium, fosfor, dan vitamin B. Nah, jika mengandung live culture atau probiotik ya, yogurt ini tuh juga bisa memberi manfaat tambahan untuk pencernaan. Dan gak hanya itu juga, yogurt juga sebenarnya itu masuk ya ke dalam pola makan hidup sehat ya. Nah, ini aku pengen kasih tahu kamu ya manfaat yogurt bagi tubuh. Yang pertama ini adalah membantu memenuhi asupan protein dan kalsium. Nah, jadi yogurt ini tuh mengandung protein dan kalsium ya, dan kalsium penting untuk menjaga kesehatan otot tulang dan gigi ya. Ada penelitian juga nih dari Harvard School of Public Health yang nyebutin kalau misalkan yogurt ini tuh mengandung fosfor dan vitamin B, terus juga protein dan kalsium yang baik ya. Karena protein ini membantu tubuh membangun, memperbaiki jaringan. Selain itu juga, protein itu juga bisa ngebuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Kalau misal, jadi kamu bisa bisa diet lah istilahnya gitu teman perdua ya. Nah, sementara itu kalau misalkan kalsium berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang dan kesehatan gigi. Karena itu yogurt ini bisa jadi salah satu cara praktis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi nih teman perdua. Terus yang kedua ini adalah mendukung kesehatan pencernaan nih. Nah, yogurt ini kan dikenal baik ya untuk pencernaan, terutama jika mengandung atau probiotik. Ini ada National Institute of Health ya, probiotik ini tuh mikroorganisme hidup yang bisa memberi ya manfaat kesehatan bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Karena itu yogurt bisa membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus yang berperan dalam proses pencernaan. Tapi di sebagian orang, konsumsi yogurt ini bisa lebih nyaman di perut dibanding produk susu biasa. Ada juga nih dari Ikatan Dokter Indonesia Anak Indonesia juga memasukkan yogurt sebagai salah satu makanan yang bisa diberikan pada anak saat diare ya, karena mengandung cairan yang dapat membantu asupan anak tetap masuk. Tapi pemberiannya ini juga harus tetap ngasih sesuai dengan kondisi anak gitu ya teman perdua. Terus yang ketiga, selain kalsium yogurt ini tuh juga mengandung fosfor dan senyawa bioaktif lain yang ikut mendukung kesehatan tulang. Nah, kombinasi zat gizi ini membuat yogurt tuh bisa jadi salah satu pilihan makanan yang membantu menjaga kepadatan tulang dalam jangka panjang, terutama jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Jadi manfaat yogurt tuh bukan hanya terasa sehat di permukaan, tapi juga cukup penting untuk menopang kesehatan tubuh dari dalam ini teman perdua. Dan yang keempat terakhir ini adalah cenderung lebih ramah bagi yang sensitif laktosa. Nah, jadi kalau misalkan orang yang alergi atau nggak bisa ada laktosa masuk ke dalam tubuh, itu tuh juga sebenarnya nggak baik gitu ya teman perdua ya. Karena kalau misalkan nih ada susu yang ngandungnya laktosa kebanyakan atau mungkin nggak cocok sama orang-orang, nah jadinya tuh kembung gitu teman perdua. Nah, jadi yogurt ini terasa lebih nyaman jika dikonsumsi dibanding susu biasa, padahal proses fermentasi, karena proses fermentasi ini tuh membantu memecah sebagian laktosa, sehingga yogurt ini cenderung lebih mudah dicerna, terutama pada orang yang intoleransi laktosa ringan. Itu dia sebabnya ada orang yang merasa perutnya tuh lebih aman saat mengonsumsi yogurt ketimbang susu. Iya, itu dia teman perdua ya. Nah, kalau misalkan kamu nggak cocok sama yogurt, karena meski punya banyak manfaat nih teman perdua, nggak semua yogurt itu sama. Sebagian produk mengandung gula tambahan yang cukup tinggi, sehingga manfaatnya itu bisa berkurang
jika dikonsumsi berlebihan. Nah, pilihan yang lebih aman tuh biasanya ada plain yogurt atau Greek yogurt tanpa banyak gula dan bahan. Kalau misalkan rasanya yang lebih enak, bisa ditambah gula atau buah segar sendiri gitu. Dengan kandungan protein, kalsium, serta probiotik, yogurt ini bisa membantu mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan, mulai dari otot, tulang, hingga pencernaan. Dan yang penting, pilih jenis yang tepat dan konsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang. Itu dia teman perdua ya. Jadi kalau misalkan kamu mau makan yogurt, juga harus pilih-pilih juga, dan tidak boleh berlebihan.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Oi teman Pradua, ya masih di pada selamat pagi teman Pradua. Idar masih di sini buat temenin kamu di pagi hari ini sampai di jam 10 teman Pradua, sambil ngasih informasi buat kamu dan muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini. Jadi nggak usah kemana-mana, stay tune aja ya. Buat yang baru bangun juga selamat pagi, jangan lupa sarapan ataupun olahraga ya, atau mau tidur-tiduran lagi juga ya jauh usah ya, udah pagi soalnya gitu. Biar semangat, nggak boleh tiduran lagi ya, biar waktunya tuh bisa terpakai dengan apa ya, dengan baik gitu teman-teman, tidak hanya tidur-tidur aja.

Woman, dia rilisnya yang nemenin kamu teman Predu ya. Dan aku pengen juga nih bahas soal kasus hantavirus di anak ya. Nah, tapi comorbid juga perlu diwaspada ini teman Predu ya. Jadi, di tengah sorotan terhadap hantavirus belakangan ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menaruh perhatian risiko pada infeksi pada anak gitu ya. Dan anggota unit kerja koordinasi infeksi penyakit Tropik IDAI dan guru besar bidang ilmu PD3I Kedokteran Universitas Unair Surabaya, Dominik Husada juga bilang, berdasarkan beberapa publikasi kasus hantavirus pada anak, jumlahnya jauh kecil dibanding kasus pada orang dewasa. Nah, dari jadi ada beberapa publikasi anak, kasus anak itu jauh lebih sedikit ya, sekitar 3-10 dari kasus dewasa. Dan lebih banyak ditemukan pada remaja. Dan Dominikus juga bilang kasus anak itu lebih banyak ditemukan pada kelompok remaja. Dan gejala yang muncul umumnya itu mirip dengan orang dewasa. Seperti demam, nyeri kepala, nyeri otot, lemas, hingga penurunan trombosit. Dominikus juga menambahkan gejala ini bisa membuat hantavirus itu gak mirip dengan penyakit lain. Tampak mirip ya, jadi kayak betul-betul mirip gitu teman berdua, termasuk demam berdarah. Oleh karena itu, pemeriksaan laboratorium itu tetap diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Ada juga guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga juga menjelaskan hantavirus juga bisa menyerang organ yang berbeda tergantung jenis virusnya. Pada varian yang ditemukan di Amerika, termasuk virus Andes, gangguan paling berat itu biasanya terjadi pada paru-paru ya. Jadi entah itu dia sesak napas, nyeri, lesu ya. Terus kesulitan bernapas ya waktu kayak COVID gitu teman berdua. Adapun varian lebih sering ditemukan di Eropa dan Asia umumnya berdampak pada ginjal ya. Dan pada kondisi yang menyerang ginjal, pasien ini bisa mengalami penurunan fungsi ginjal hingga membutuhkan cuci darah seperti itu. Nah, anak dengan komorbid juga harus lebih sadar. Jadi anak dengan komorbid ini harus lebih diwaspadai karena risiko dapat meningkat terutama pada anak dengan gangguan sistem imun dan atau gangguan organ termasuk ginjal. Orang tanpa komorbid itu bisa mengalami kondisi berat ya yang mengait. Jadi ya ini juga ada terkaitnya dengan pasangan asal Belanda dalam kasus terkait kapal MV Hondius yang menurutnya tampak tidak memiliki komorbid. Nah, ini juga mengingatkan orang tua untuk tetap waspada, ya, tetap menjaga kewaspadaan tanpa panik. Upaya pencegah tetap dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan, menghindari paparan tikus, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Seperti itu ya teman berdua ya. Semoga kita semua bisa terhindar dari penyakit apapun itu. Amin.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Oke, teman Pro 2 ya, di jam 7.30 ini waktunya kita
1: Trivia Request.
0: Trivia Request, wow. Oke, di jam 7.30 aku akan ngasih 3 lagu ya buat kamu voting di Instastory di @RRTPro2_Ternate ya. Nah, lagu pertama yang bisa kamu voting adalah lagu dari Kids Eye dengan Pinky ya.

Wow, ajib-ajib banget gitu. Oke, lagu berikutnya mungkin agak sedikit berbeda gitu teman Pre2 ya. Kalau tadi ini udah semangat, ini lebih kalem lagi teman Pre2. Ada lagu dari Naura Ayu dengan Terima Kasih.

Serena lebih kalem lagi kan. Oke, Serena akan lebih lebih apa ya, lebih kalem lagi teman-teman berdua ya, lebih slow lagi. Kita aku punya Bernadia dengan Rabun Jauh.

Jadi tiga lagu yang bisa kamu voting ya, mau lagu yang up banget, yang santai, atau mau yang slow kayak Nadia ini, teman Pro2 langsung aja di instastory kami di @rr_pro2_ternate2-nya pakai angka. Nanti aku bakalan muterin lagu yang voting tertinggi di jam 9.30 ya. Jadi masih banyak waktu, kamu bisa aja share-share ya untuk instastory-nya biar teman-teman bisa voting juga nih ya. Dan juga di sini aku masih ngasih informasi buat kamu di pagi hari ini. Jadi stay tune terus di RR Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Di sebelah MotoGFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, Idar di sini juga masih nemenin kamu juga. Dan di jam 8 ini kita akan bahas topik yang seru juga, sambil ngasih informasi-informasi buat kamu. Dan selamat pagi yang baru bangun atau mungkin yang lagi di jalan on the way ke tempat kerja juga, hati-hati. Jangan lupa buat sarapan ya, biar ada tenaga untuk beraktivitas di hari ini teman Pro 2 ya. Dan semoga juga bahagia, jangan lupa untuk tersenyum, dan semoga hari ini bisa jadi berkah buat kita semua ya. Dan pokoknya ya semangat aja lah di hari ini untuk yang lagi kerja, atau mungkin yang kuliah, atau yang mungkin lagi sekolah, atau yang gak ngapa-ngapain aja gitu. Semangat, semangat. Oke, kita mesti balik lagi nanti buat ngasih informasi buat kamu. Dan setelah ini akan ada lagu-lagu yang udah Idar siapin buat nemenin kamu di pagi hari ini. Jadi stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

dampingi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Teman terbaik kamu.
1: Here, make
2: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

work, work dari dunia ya. Kerja, kerja, kerja. Kalau nggak kerja, dapat uang dari mana ya? Kalau kata Ibu Zarlima, bangun, bangun ya, karena cicilan itu nyata. Ya itu dia ya, jadi yang punya cicilan ingat ya, harus kerja, rajin kerja biar bisa bayar cicilannya teman pro 2. Oke teman pro 2, nah ini juga kan mungkin karena di bulan Mei ini liburnya banyak banget ya. Ada gak yang belum kepikiran buat libur nih? Kalau belum, ini aku mau kasih tahu ke kamu, mau liburan yang sangat-sangat anti mainstream banget ya, yaitu liburan keluar angkasa. Karena perusahaan antariksa komersial dari Cina, ada Interstellar, mulai membuka bisnis wisata luar angkasa suborbital dengan memperkenalkan kapsul awak eksperimental CYZ-1 atau Chuan Yuzhe 1. Dan kapsul ini tuh dirancang membawa penumpang melampaui garis Kármán di ketinggian 100 km dari bumi untuk merasakan mikrogravitasi selama beberapa menit sebelum kembali mendarat. Nah, Interstellar ini menargetkan penerbangan berawak pertamanya pada 2028 dan telah membuka pemesanan tiket, termasuk menggandeng aktor Cina Johnny Huang Jingyu sebagai penumpang selebritas pertama bernomor 009. Nah, langkah Interstellar ini mengikuti tren wisata antariksa global yang sebelumnya dipopulerkan Blue Origin milik Jeff Bezos. Dan selain itu, penyanyi Cina Amerika Dalin Xiaoyan ya juga menyebut menjadi perempuan Tionghoa pertama yang ikut penerbangan perusahaan tersebut. Nah, persaingan wisata luar angkasa di Cina ini diperkirakan semakin ketat karena perusahaan lain seperti GE Space dan Deep Blue Aerospace turut mengembangkan layanan wisata suborbital ya, dengan teknologi roket dan kapsul yang dapat digunakan kembali. Itu dia ya. Kalau misalnya kamu pengen ya, mau liburan yang gak biasa tapi di 2028 ya, mau liburan ke luar angkasa, ini ada Cina nih, bukan open trip untuk tahun 2028. Agak sulit ya, karena uangnya pasti sangat banyak gitu teman pro 2 nih. Nah, itu ya teman pro 2. Terus juga nih teman pro 2, nah, ini nih kemarin tuh kan Instagram ini sudah membersihkan akun bot ya. Jadi benar-benar akun yang mungkin akun yang dibeli atau akun apapun itu sedang dibersihkan oleh Instagram. Nah, sejak 6 sampai 7 Mei 2020, banyak pengguna Instagram yang mengeluhkan kalau jumlah followers mereka tuh tiba-tiba turun drastis. Fenomena ini tuh juga dialami sejumlah akun besar ya, para artis, selebritis gitu, sehingga memunculkan dugaan nih kalau misalkan sedang melakukan bot purge. Nah, bot purge ini merupakan proses pembersihan akun palsu, spam, bot otomatis hingga akun tidak aktif dari platform. Ya, akibatnya jumlah followers ini tuh sejumlah akun ini langsung berkurang karena sebagian pengikut mereka terdeteksi bukan akun autentik gitu teman pro 2. Langkah ini tuh bertujuan untuk menjaga kualitas interaksi dan transparansi di Instagram. Itu ya teman pro 2. Jadi gimana, kamu udah turun berapa followers yang berkurang nih ya? Karena kalau dilihat nih, kalau dari Ariana Grande sendiri udah banyak banget berkurangnya, 5,5 juta gitu ya. Terus ada Selena Gomez 5,4, Beyonce ada 4,4. Bener-bener banyak banget gitu kehilangan gitu ya followersnya. Ini juga ada yang 300k followers. Waduh, banyak banget ya. Tapi emang ya sebenarnya bagus juga gitu ya, biar yang aktif-aktif aja lah gitu ya, yang bisa melihat story kita gitu atau nge-like gitu. Karena kan kalau misalkan dilihat sendiri, kalau misalkan banyak followers tapi gak sesuai sama like ataupun viewersnya kan, ya begitulah. Oke, teman Brodei kan akan Idan akan balik lagi ya buat temenin kamu di pagi hari ini. Jadi gak usah kemana-mana nih. Ya, stay tune aja terus pastinya di hari Repro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Idan Rapka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.